Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Teman Pro 2, kamu punya rencana kah buat jalan-jalan bareng sama rombongan ya, atau bareng sama tour and travel gitu ya? Kalau memutuskan untuk bareng-bareng ya jangan menyusahkan ya. Kalau kamu pengen sendiri ya udah mending solo trip aja ya. Kayak kejadian yang jadinya ngerepotin banget ya, seorang peserta perjalanan wisata atau tour asalnya itu dari Madiun, Jawa Timur, dia dilaporkan ngilang nih, bahkan memisahkan diri secara sengaja dari rombongan pas ngikutin program wisata di Korea Selatan. Namanya siapa? Namanya Femas Yani Arianto. Aduh Femas ya, Femas ini ngerepotin. Dan dia dipastikan udah melebihi izin tinggal atau overstay ya, dan pemilik dari agensi travel namanya adalah Berani Backpacker ini mengungkapkan kalau Femas ini memang memisahkan diri dari hari pertama di perjalanan di Korea Selatan nih teman Pro 2. Jadi hari pertama di sekitaran malam hari ya, peserta atas nama Femas ini udah memisahkan diri dari rombongan tanpa pemberitahuan kepada tour leader ataupun tour guide-nya. Jadi diem-diem gitu. Nah, sampai batas waktu yang udah ditentukan, Femas ini gak kunjung kembali ke titik kumpul rombongan dan gak bisa dihubungi melalui saluran komunikasi normal ya. Dan kejadian hilangnya Femas ini langsung direspon juga oleh tim lapangan di Korea Selatan. Tour leader ini kemudian melakukan pemanggilan telepon secara intensif ya, untuk mengimbau para peserta rombongan agar gak hilang-hilangan lagi. Kemudian ini udah dilaporkan juga dan sudah ada respons positif juga, langkah hukum dan juga administratif udah diambil. Nah ini nih, karena udah overstay ya teman Pro 2, akibatnya agen travelnya ini terancam denda 125 juta rupiah. Tuh kan, ngerepotin kan, udah dicariin tapi malah gak balik-balik, yang berakhir dengan ini bakalan kena denda ya teman Pro 2. Nah, untuk rombongan wisatanya ini sebenarnya ada 27 orang peserta dan saat ini seluruh peserta lainnya udah kembali lagi ke tanah air. Cuma Femas doang nih. Ini cuma Femas doang. Kalau kamu pengen tinggal di Korea Selatan, mungkin udah capek jadi WNI gitu ya. Yang dibilang ya sama Pak Prabowo, kalau udah capek udah silakan keluar aja. Nah, ini mungkin ya melakukan apa yang disampaikan ya. Jadi dia menghilang dan sampai sekarang ini belum ditemukan ya. Dan Femas sendiri diketahui visanya itu udah berakhir tanggal 12 sampai 13 Juli. Nah, karena overstay nih teman Pro 2, jadilah ini pihak agennya mengalami kerugian. Aduh. Semoga Femas ya dengerin siaran kita. Agak sulit ya, tapi tenang aja, kalau dengerin lewat aplikasi RRI Digital bisa nih sampai Korea Selatan ya. Untuk Femas, semoga ya ini bisa balik lagi karena kamu sudah overstay dan sangat-sangat merugikan banyak orang ya. Jadi please lah Femas, kembalilah ke Indonesia.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya.

Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih sama Divina di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di RRI Semarang. Ada nobar loh ya, jadi kamu bisa datang aja ke RRI. Acaranya mulai dari hari Minggu sampai hari Senin pagi. Ini beneran dari pagi sampai pagi ya teman Pro 2. Nah ini Donald Trump juga bakalan dipastikan untuk hadir di final Piala Dunia 2026. Dan katanya ini berpeluang untuk menyerahkan trofi juara. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dipastikan bakal hadir ya di final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol versus Argentina di Stadion New York, New Jersey, MetLife Stadium ya. Dan ini bakal hadir ya di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 sore waktu setempat, atau Senin 20 Juli 2026 jam 2 pagi, 2 dini hari. Makanya kita ngadain nobarnya dari pagi sampai pagi ya. Dan kepastian ini udah disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih ya, dalam konferensi persnya di hari Kamis waktu setempat ya. Jadi Trump ini bakal lebih dulu menghadiri resepsi FIFA 2026. Akankah Trump menyerahkan piala di Piala Dunia 2026 ini? Ya udah, kita tungguin aja ya. Jangan lupa nonton bareng di RRI Semarang.

0: 101 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Balik lagi bersama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Tahu nggak teman berdua apa itu self-compassion? Self-compassion bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui cara ini, seseorang tuh bisa memahami dirinya sendiri. Nah, self-compassion mampu membuat orang itu memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang bisa dimaknai secara positif kalau meningkatkan self-compassion. Caranya, dengan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari luka yang mendalam.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduseri sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah jam 8 pagi, jadi votingnya aku tutup ya teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah ikutan vote di Instagram Pro 2 Semarang pagi ini ya. Udah gabung di Instagram kita, udah komen-komen juga di Instastory. Terima kasih ya, besok bisa gabung lagi ya dengan lagu pilihan yang berbeda. Tapi pagi ini siapa aja juaranya? Kita mulai dari posisi ketiga dulu. Ada lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Itu dia, 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Selamat ya buat lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 yang masuk di 3 besar. Kalau kamu ngerasa lagu favorit kamu belum masuk nih di 3 besar pagi ini, tenang aja, tungguin aja setiap hari, setiap pagi. Pastinya cuma di Pro 2 FM Semarang, kita bakal kasih 5 lagu pilihan yang berbeda. Dan kamu bisa pilih setiap hari ya dari jam 7 sampai jam 8. Ya udah, karena kita udah nemuin juaranya, langsung aja kita dengerin. Kita mulai dari juara satunya dulu. Ada Bernadia, Rabun Jauh. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 102.2 FM. Kalau di Indonesia sempat ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang terjadi, terutama khususnya soal lingkungan?
1: Tergantung ya. Tapi kalau bisa ditanya bisa atau nggak bisa, sangat bisa. Misal banjir, longsor, atau tadi kamu sebut kebakaran hutan gitu ya, Riz ya.
0: Yes.
1: Itu bisa dikategorikan sebagai akibat pelanggaran hukum kalau ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Gimana tuh maksudnya kelalaian atau kesengajaan? Misalnya ada pembukaan lahan ilegal, itu kan sengaja, kesengajaan. Yeah. Penebangan liar atau misalnya pembakaran hutan, misalnya ada yang main mercon gitu ya.
0: Aduh.
1: Di pinggiran hutan lindung, ya mungkin nggak niat untuk membakar, tapi dia karena kelalaiannya ngapain main mercon di dekat hutan lindung, terbakarlah hutan itu dan habis berhektar-hektar. Dan kita pernah berkaca pada kasus yang waktu itu prewed ya, foto prewedding ya.
0: Oh iya iya
1: mungkin
0: iya.
1: Cuman niatnya cuman mau biar estetik, pakai flare gitu. Kebakar dah tuh satu gunung, satu bukit gitu. Jadi sebenarnya bukan sekedar bencana alam aja ya, tapi bisa juga bencana akibat ulah manusia.

Tepuk tangan dong buat dua mahasiswa Universitas Diponegoro yang berhasil meraih juara satu di cabang lomba tarik suara Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Tengah 2026. Keren, dan keduanya ini berhak mewakili Provinsi Jawa Tengah di Pekan Seni Mahasiswa Nasional ya, atau Peksiminas yang ke-18 yang bakal digelar di Universitas Jember Jawa Timur di bulan September mendatang. Nah, prestasi ini diraih siapa? Diraih oleh Grace Lovliananda dari Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Angkatan 2024 di kategori Putri. Sedangkan yang Putra, ini nih jebolan dari Bintang Radio. Wah, emang gak kaleng-kaleng ya, dari Bintang Radio. Berprestasi juga di Peksimida ada Noel Arsenio Hensitorus dari Program Studi S1 Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2025 ya, ini untuk kategori putranya. Nah, ajang Peksimida cabang tarik suara ini diikuti 67 peserta yang terdiri dari 28 putra dan 39 putri dari 41 perguruan tinggi ataupun swasta yang ada di Jawa Tengah. Untuk kompetisinya ini berlangsung selama 2 hari ya, di Gedung Art Center Kampus Undip Tembalang, dan ditutup di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 lalu. Keren ya. Dan di perlombaan ini setiap peserta nih harus membawakan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan, dan penilaiannya pun juga dilakukan oleh profesional ya, dengan menggunakan nomor urut peserta tanpa mencantumkan nama ataupun asal perguruan tinggi. Jadi ini semuanya sudah berjalan dengan fair ya. Jadi selamat sekali lagi untuk juara satu putri ya, ada Grace Lovliananda, dan juga juara satu putra Noel Arsenio. Semoga semakin keren lagi nyanyinya, biar nanti bisa menunjukkan ya perform terbaiknya pas Peksiminas ke-18 yang bakal digelar di Universitas Jember pada bulan September 2026 nanti.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Devina ya. Ini kalau kamu udah mulai aduh gak sanggup deh menjalani hubungan dengan manusia ya, sama robot aja, sama AI aja, aduh jangan ya. Jangan sampai seputus asa itu ya teman Pro 2 ya. Kayak Cina ini yang melarang warganya pacaran dengan chatbot AI. Tuh kan, siapa nih yang sering berhalusinasi ya, jadinya pakai AI karena gak ada manusianya. Aduh sedih amat ya. Dan memang ini Cina khawatir ya teman Pro 2 kalau situasinya itu justru berubah. Kalau negara-negara lainnya tuh pengen ya kan penduduknya ini bisa berkembang, nah Cina itu juga khawatir ya kalau penduduknya itu justru tidak berkembang ya, alias gak ada yang mau menikah, gak ada yang mau mempunyai keturunan gitu ya teman Pro 2. Karena pemerintah Cina ini pengen lebih banyak bayi lahir di negaranya karena tingkat kelahiran di sana anjlok ke rekor terendah dan populasinya itu terus menyusut ya. Jadi salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah mendorong kelahiran ya, kemudian juga melarang hubungan pacaran antara, dalam tanda kutip pacaran ya, antara manusia dengan chatbot AI ya, karena AI mungkin tidak akan menyakiti hati ya, jawabnya itu yang bagus-bagus aja dan menyenangkan-menyenangkan aja, tapi lama-lama gila ya teman Pro 2, jangan diterusin ya. Dan Cina ini beneran serius loh ya, udah ada aturan resminya berlaku sejak 15 Juli 2026 yang melarang punya hubungan dengan chatbot AI. Jadi ya kalau punya hubungan pacaran ya dengan manusia aja, jangan dengan AI ya. Dan aturan ini juga langsung memukul dua perusahaan teknologi terbesar Cina, ada Alibaba dan juga ByteDance, perusahaan induk TikTok ya. Keduanya baru-baru ini juga ngasih tahu pengguna mereka kalau beberapa fitur chatbot ini bakal dinonaktifkan di

hari aturan berlaku. Oh, ternyata banyak ya. Padahal Alibaba itu kan salah satu platform untuk belanja. Ada chatbot AI-nya, tapi dipakai buat pacaran pakai apa sama AI gitu ya. Agak heran sama orang-orang Cina ini ya. Kemudian ada juga Doubao. Ini Doubao adalah chatbot AI paling populer di China milik ByteDance, juga terpaksa menutup fitur custom persona untuk mematuhi aturan baru pemerintah. Nah, banyak pengguna ternyata udah membangun hubungan emosional dengan karakter AI ciptaan mereka sendiri dan akhirnya patah hati karena udah ditutup-tutupin. Semoga gak sampai stres ya teman Pro 2. Aduh, semoga buat kamu yang lagi bingung gitu, aduh kok aku gak dapat pasangan gitu, kira-kira aku dapatnya kapan ya? Ya udah ditunggu aja, jangan sampai kamu malah punya hubungan dengan AI ya teman Pro 2. Lama-lama nanti kamu gila, bisa ketawa-ketawa sendiri, sedih-sedih sendiri gitu kan. Walaupun di Indonesia ini belum ada aturan yang sekaku itu sama kayak China ya.

0: Indonesia. Untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicaraan hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar nunggu final pesta bola dunia? Nah, daripada kamu nonton di rumah sendirian aja, sepi gitu kan, kamu bisa ngerasain sensasi yang berbeda. Kamu bisa datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya ini dari hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai jam 4 pagi. Ini kok bisa pagi ke pagi? Iya, karena dari hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 sampai Senin 20 Juli 2026. Dan bukan cuma nobar loh ya. Acara ini dimulai dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM, dan aneka kuliner. Banyak juga produk-produk yang menarik dan banyak juga door prize-nya ya. Jadi kamu bisa ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga kamu, semuanya ya, orang yang baru lewat juga kamu ajak boleh. Langsung aja datang ke halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang, di final pesta bola dunia 2026. Jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya. Dan saatnya teriak gol.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

udah jam 9 aja. Wow, gak berasa banget ya teman Pro 2. Tiba-tiba udah jam 9 padahal tadi udah banyak keseruan-keseruan yang aku bagiin ya kan. Itulah yang bikin gak berasa. Tiba-tiba udah hampir jam 9 yang artinya kita bentar lagi bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber seru juga di jam 9.30 nanti ya. Hari ini kita mau bahas tentang apa? Hari ini kita mau bahas tentang greenwashing. Apa itu greenwashing dan gimana cara mengenalinya? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama teman-teman mahasiswa. Ada Elfrida Amara Eliana dan Aimi Putri Marenda. Nanti, tapi ya masih nanti. Jadi siap-siap aja buat kamu yang penasaran apa itu greenwashing. Makanya dengerin aja keseruannya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga, yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Teman Pro 2, kamu pernah dengar istilah greenwashing gak sih? Dan apakah ini ada dampaknya untuk lingkungan kita? Bikin lebih baik atau bikin lebih buruk nih? Nah, ini greenwashing ya, ini sering banget dibahas. Atau mungkin ada kampanye-kampanye lingkungan juga ya terkait dengan greenwashing ini seperti apa. Nanti ya, kita bakal bahas bareng sama dua mahasiswa. Biasanya anak-anak mahasiswa ini lebih melek nih yang kayak gini-gini ya, isu-isu lingkungan, terus juga mereka juga paham banget nih sama yang namanya cara menjaga lingkungan dengan cara-cara yang sederhana. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka. Pastiin kamu tetap stay bareng sama aku di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

Setiap tanggal 17 Juli, Dunia Bersatu memperingati Hari Keadilan Internasional. Ini adalah momen penting bagi umat manusia untuk merenungkan kembali arti penting penegakan hukum dan perdamaian di seluruh penjuru bumi. Peringatan ini merujuk pada diadopsinya Statuta Roma yang menjadi fondasi berdirinya Mahkamah Pidana Internasional. Hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang boleh kebal dari hukum. Keadilan bukan sekedar teks di atas kertas, melainkan hak mendasar bagi setiap korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan bagi hak-hak mereka. Di era modern ini, mari kita perkuat solidaritas global dan terus menyuarakan kebenaran demi terciptanya dunia yang lebih aman dan setara. Selamat Hari Keadilan Internasional 17 Juli 2026. Mari bersama-sama menjadi bagian dari penegak keadilan, mulai dari lingkungan terkecil di sekitar kita.

0: temanku karena aku lama banget kuliahnya. Oke, di samping Ara ada siapa?
1: Halo teman Pro 2, aku Aime Putri Marenda, biasa dipanggil Aime. Aku juga dari Informasi dan Humas Universitas Diponegoro.
0: Oke, sama ya.
1: Sama.
0: Sekelas sama Ara?
1: Yep.
0: Sekelas. Oke, ini teman-teman mahasiswa, kita mau bahas tentang apa itu greenwashing dan gimana cara mengenalinya. Nah, aku baru dengar sebenarnya greenwashing. Greenwashing itu apa sih, teman-teman?
1: Oke, jadi berdasarkan informasi yang beredar, greenwashing merupakan fenomena nih, Kak. Di mana perusahaan ataupun organisasi itu melakukan pemasaran, promosi, dan juga membangun citra ramah lingkungan di publik yang bersifat manipulatif, lalu juga nggak berdasarkan pada fakta, dan juga berlebihan terhadap suatu produk, layanan, maupun operasional dari mereka. Misalnya nih, Kak, ada suatu fashion brand yang melakukan dan juga mempromosikan serta mengklaim dirinya itu ramah lingkungan, padahal di fakta lapangannya itu gak seperti itu.
0: Oke, bisa ditambahkan Ara?
2: Oke, mungkin aku izin nambahin juga kenapa sih kita bahas greenwashing dan juga ini banyak disebut nih di sosial media. Ini karena baik sih alasannya, karena generasi muda zaman sekarang tuh udah peduli banget sama isu lingkungan gitu. Jadi mereka picky banget nih sama produk-produk yang mereka beli. Mungkin teman-teman Pro 2 juga kayak gitu kali ya. Jadi kalau mereka tahu ada perusahaan yang manipulatif tentang ramah lingkungan ini, mereka langsung sebar di sosial media. Nah, istilah perusahaan yang melakukan hal tersebut adalah greenwashing.
0: Oh, greenwashing itu adalah berarti perusahaan-perusahaan yang berbohong lah ya.
2: Betul.
0: Karena melabeli atau mungkin ini ya, apa tuh namanya, offer gitu dalam memperkenalkan produknya.
1: Betul.
0: Oke, biasanya produk-produk apa yang dilabeli dengan produk-produk ramah lingkungan gitu?
1: Seringnya itu sekarang fashion brand sih, Kak. Jadi banyak banget fashion brand yang bilang produknya itu eco-friendly, biodegradable, dan lain sebagainya. Padahal masih sama aja bahan yang dipakai dan juga packaging yang dipakai itu sama-sama menggunakan bahan-bahan yang memang gak ramah lingkungan, seperti itu.
0: Tipu-tipu ya.
1: Tipu-tipu.
0: Overclaim lah ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi sebenarnya perusahaan-perusahaan melakukan pembohongan ya, istilahnya pembohongan, atau ini kan gak cuma perusahaan aja tapi organisasi, sebenarnya tujuannya apa mereka? Apakah biar produknya itu semakin laris, karena masyarakat kan gampang banget ya kalau ramah lingkungan, ah beli ah gitu.
1: Oke, karena tadi juga udah disebutin sama Ara bahwa generasi saat ini itu udah cukup melek dan juga sadar lah ya soal isu-isu ini. Jadi dari tuntutan pasar pun naik terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Sehingga banyak banget nih dari perusahaan-perusahaan yang pengen bahwa produk mereka itu lebih banyak dibeli sama teman-teman. Jadi mereka melabeli diri mereka itu eco-friendly, seperti itu. Selain itu, karena tadi juga tuntutan pasar yang banyak, banyak juga kompetitor-kompetitor lain yang memang melabeli diri mereka itu juga ramah lingkungan, Kak. Jadi pasti perusahaan tersebut pengen nih dirinya itu gak mau kalah gitu, tetap melabeli pakai eco-friendly itu.
0: Oke.
2: Mungkin ditambahin juga ada alasan kedua nih yang ini bersifat tentatif sih sebenarnya. Biasanya tuh perusahaan ada yang sedang mengalami krisis atau kontroversi yang mereka tuh dikatain, oh ini perusahaannya gak ramah lingkungan gitu, atau dia jahat nih ke lingkungan. Nah, mereka itu langsung segera meluncurkan produk yang ramah lingkungan, atau mereka melakukan proyek yang ramah lingkungan untuk sekedar mengatasi krisis itu aja. Jadi bersifat bohong.
0: Jadi counter balik lah ya. Dari berita-berita yang gak benar tentang perusahaannya, ini jadi ada hal-hal yang seperti itu ya yang diluncurkan. Oke, jadi ini bohong ya. Nah, ini untuk mungkin masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana perusahaan yang betul-betul mereka itu produknya adalah produk-produk yang beneran ramah lingkungan, tapi ada juga yang pencitraan. Ada gak perbedaannya?
2: Ada banget sih sebenarnya. Itu tuh kita bisa lihat dari banyak aspek, tapi kita di sini coba singkat jadi 3 aspek aja kali ya. Yang pertama tuh ada aspek transparansi, yang kedua jangka waktu, yang ketiga cakupan. Nah, yang pertama transparansi ini, kalau perusahaan yang tulus tuh kita bisa lihat adanya data di pelaporan mereka, terus banyak bukti-bukti foto atau ya pelaporan lah di situ. Kalau misalnya perusahaan greenwashing yang pencitraan aja tuh bersifat tidak rinci ya datanya, buktinya juga minim atau bahkan gak ada. Nah, yang kedua itu jangka waktu. Kalau perusahaan yang tulus itu jangka waktunya, komitmennya panjang, terencana, proyeknya, produknya jelas gitu. Kalau misalnya greenwashing itu hanya cenderung dilaksanakan tadi kalau ada kontroversi aja atau bersifat tentatif aja kayak gitu.
1: Oke, selanjutnya tuh dari cakupan, Kak. Jadi kalau misalnya perusahaan yang tulus itu mereka tahu cakupannya, dan juga cakupannya itu bersifatnya jelas. Jadi mereka merubah terkait dengan produk-produk dan juga layanan mereka itu secara menyeluruh, dan juga aksinya itu benar-benar bisa dilihat. Nah, sedangkan kalau dari perusahaan yang melakukan greenwashing itu biasanya hanya melakukan perubahan dalam akses kecil, misalnya dalam promosi, lalu juga hanya mengubah packaging dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi

0: Itu ya, kalau misalnya dilihat track recordnya dulu ya berarti ya.
1: Betul.
0: Gampangnya dari media sosial lah ya. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan. Tapi kalian pernah ketemu gak dengan perusahaan atau mungkin organisasi yang ternyata greenwashing?
2: Sering banget Kak, juga udah cukup banyak dibahas juga di platform-platform media sosial bahwa greenwashing ini sering dilakukan oleh produk-produk yang fast fashion Kak.
0: Oke, okay. Jadi udah sering ketemu produk-produk Betul. Fast fashion. Kalian sendiri masih pakai gak fast fashion?
2: Untuk saat ini kami meminimalisir
0: meminimalisir ya, jangan nanti ditumpuk-tumpuk berakhir dengan sampah gitu. Tapi mungkin cara komunikasi greenwashing ini lebih dipercaya publik ya, karena itu tadi lebih menggebu-gebuka atau seperti apa sih kalau kalian lihat dari gaya komunikasinya?
1: Jadi kalau dari gaya komunikasinya ini, kalau greenwashing itu tadi itu menggebu-gebu dan juga dia fokusnya bukan pada transparansi atau laporan, tapi pada promosinya.
0: Oke, pokoknya dipush terus promonya.
1: Dipush terus. Jadi visualnya, pesannya itu menggebu-gebu supaya apa? Ini jadi dalam bahasa kita mungkin karena kita mahasiswa informasi dan humas gitu ya, itu membentuk heuristic processing, itu di mana seseorang atau individu itu membuat penilaian akan suatu produk atau suatu hal itu bersifat pada kesan pertama saja gitu. Jadi mereka nggak cari dulu, hanya lihat promosinya, visualnya bagus, pesannya bagus, mereka langsung percaya kayak gitu.
0: Tapi biasanya perusahaan-perusahaan ini masuk campaign-campaignnya itu masuk dalam kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan lingkungan juga nggak sih? Jadi orang-orang tuh lebih percaya gitu.
2: Sering kali dilakukan campaign-campaign ataupun kampanye-kampanye yang memang membawa nama dan juga isu ramah lingkungan. Padahal produk mereka aja sebenarnya tipu-tipu dalam ramah lingkungan tersebut Kak.
0: Okay, jadi sebenarnya kalau dipakai bahannya itu mungkin gak 100% katun gitu ya, polyester gitu. Itu kan gak ramah lingkungan tuh ya. Terus mungkin ada packagingnya pakainya plastik gitu-gitu. Plastiknya juga bukan yang ramah lingkungan juga. Okay, jadi ini ya teman Pro2, jangan kamu mau tertipu-tipu ya dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Jadi kita pagi ini setelah kita belajar bareng bisa melek nih ya. Okay. Nanti kita bakal lanjut lagi ya, Ara dan juga Aime ya, ngobrol-ngobrolnya pagi ini terkait dengan greenwashing. Tadi udah dikenalin greenwashing itu apa, selanjutnya gimana sih caranya anak-anak muda ini ya agar perusahaan-perusahaan greenwashing ini gak semakin berkembang. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng sama Aime dan juga Ara. Tetap bareng kita di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Masih bareng sama Divina Dispada dan masih bareng juga sama Ara dan Aime ya. Ini teman-teman mahasiswa yang melek banget sama isu-isu lingkungan nih teman Pro 2 ya. Kayak ini di pinnya banyak banget ya. Apakah ini juga ada pin-pin tentang lingkungan juga?
1: Ada sih.
0: Ada ya. Iya. Memang kalian ini apa tergabung dalam organisasi bukan ramah lingkungan ya, yang paham tentang isu-isu lingkungan atau seperti apa?
1: Ya kalau aku sendiri sih gabung di BEM di bagian divisi yang emang untuk ramah lingkungan kayak
0: gitu. Oke. Jadi kalian udah melek banget ya sama isu-isu lingkungan seperti ini. Oke, tapi kalau ngomongin soal produk-produk dari greenwashing, biasanya ngomongin soal harga. Mahasiswa kan deket banget sama harga nih ya. Harga gimana? Bersaingkah dengan produk-produk yang memang beneran ramah lingkungan atau justru mereka berani pasang harga yang lebih murah nih?
2: Biasanya kalau misalnya produk yang melakukan greenwashing itu lebih murah kak. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka itu ramah lingkungan, tapi dia tetap harganya di atas harga-harga yang gak ramah lingkungan, tapi tetap di bawah harga yang ramah lingkungan. Jadi mereka itu dia ada di tengah-tengah gitu kak. Tapi buat orang-orang yang merasa ini produk ramah lingkungan yang murah nih, mereka akan membeli produk tersebut, padahal produk tersebut itu istilahnya tadi tipu-tipu itu tadi kak.
0: Oke. Produk tipu-tipu ya, jadi jangan mau ketipu teman Pro 2. Nah kalau dari media sosial, gimana cara mudah untuk mengenalinya nih?
1: Nah ini kalau dari media sosial mungkin kita ngebuat tipsnya dari mata kita juga nih. Mungkin teman Pro 2 juga sama kayak kita generasi muda gitu ya. Nah yang pertama itu tipsnya adalah cek sertifikasi resmi. Kalau misalnya kita beli produk atau kita lihat sosial medianya, biasanya kita lihat tuh di situ ada label-label apakah atau ada klaim apa. Karena biasanya perusahaan greenwashing itu memasangkan label yang mereka tuh gak resmi atau buatan sendiri. Jadi kalau misalnya perusahaan ramah lingkungan itu ada label resmi seperti eco label. Itu eco label itu kan untuk menandakan bahwa perusahaan itu ramah lingkungan atau produk itu ramah lingkungan. Nah, biasanya kalau greenwashing itu pakai label tipu-tipu kayak gitu.
0: Label tipu-tipunya apa? Yang eco juga tapi ternyata adalah yang KW atau seperti apa?
1: Benar. Jadi mereka buat label dan logo sendirilah ibaratnya dengan nama-nama isu yang ramah lingkungan kayak gitu. Nah, selanjutnya juga yang kedua, mungkin karena teman Pro 2 dan kita juga generasi muda yang kepo, misalnya sering stalk gitu ya. Tipsnya juga untuk stalk itu, stalk mengenai laporan dan juga transparansi atau bukti-bukti di media sosialnya. Apakah pernah posting mengenai hal tersebut? Dan buktinya real gak sih? Fotonya real gak sih? Kayak gitu.
0: Karena zaman sekarang AI ya.
1: Benar.
2: Oke, selanjutnya mungkin karena tadi udah disebutin sama Ara 2, kita tuh juga harus melakukan riset dari rekam jejak dan juga kontroversi masa lalu. Jadi kalau kita tahu terkait siapa sih pendiri dari produk tersebut, lalu juga bagaimana rekam jejak belakangnya, apabila memang dia sudah hampir melakukan greenwashing, berarti kita udah stop deh, gak usah beli lagi produk tersebut kayak gitu kak. Jadi kuncinya sebenarnya di riset sih kak. Kita jangan males buat cari informasi terkait dengan brand tersebut gitu.
0: Oke. Jadi harus kepo sekepo-keponya ya. Betul. Sebelum membeli, jangan sampai kamu udah pakai produknya sombong, ini nih produk aku ramah lingkungan, ternyata tipu-tipu. Oke. Terus ketika sudah menemukan informasi yang seperti itu, gimana kita sebagai anak muda cara mengkritisinya? Apakah kita langsung speak up langsung di instastory kita masing-masing? Atau kayak gimana nih?
2: Oke, mungkin karena tadi udah riset, udah ketemu nih kak. Menurut aku, beternya kita tuh lebih ke kita mulai dari diri kita sendiri untuk stop gak pakai lagi produk tersebut, gak mulai mempromosikan produk tersebut dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang kita sudah merasa wah produk ini tuh udah berlebihan gitu melakukan greenwashingnya, kita bisa share juga kan ke teman-teman ataupun lewat instastory, karena kan sekarang zaman sekarang mungkin teman-teman Pro 2 juga suka nih review-review gitu ya di platform-platform lain kayak gitu.
1: Oh, selain itu juga nih, aku punya tips mungkin ya buat teman-teman yang udah tahu nih setelah lapor udah share di media sosial kalau misalnya perusahaan ini atau produk ini tuh greenwashing. Itu juga ada website yang namanya Greenwashing Index. Ini tujuannya buat apa? Buat melaporkan perusahaan-perusahaan yang greenwashing untuk dicek juga sama si website tersebut berdasarkan indeks yang mereka miliki, dan juga kita sekalian melaporkan juga gitu.
0: Oh, jadi udah ada websitenya.
1: Sudah ada website.
0: Tapi rata-rata yang greenwashing ini perusahaan-perusahaan yang lokal atau justru perusahaan-perusahaan asing?
2: Justru perusahaan-perusahaan asing yang sudah besar kak. Yang biasanya melakukan fast fashion kayak
0: gitu. Yang biasanya melakukan fast fashion ya. Jadi adalah ya satu brand di mall yang brandnya itu warnanya merah lah ya. Nah itu kan salah satu fast fashion juga. Betul. Jadi sebetulnya itu ada kemungkinan juga greenwashing ya ketika mereka meluncurkan produk, karena lebih banyak fast fashionnya kan?
2: Ya, sangat-sangat mungkin melakukan greenwashing kan. Jadi udah sempat juga dibahas oleh beberapa orang bahwa brand tersebut itu sebenarnya melakukan greenwashing gitu.
0: Oke, ya. Jadi nih teman Pro 2 ya, ini gimana? Apakah kita harus terus membeli terus? Sebenarnya efeknya apa sih? Ada nggak sih dampak yang dirasakan masyarakat kalau terus-terusan membeli produk-produk dari greenwashing ini?
1: Sebenarnya kalau kita terus-terus membeli produk dari greenwashing, selain pertama rugi tuh bagi diri sendiri, itu juga sama aja kayak kita yang merusak alam, kayak kita beli produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Jadi ya dari awalnya tujuannya untuk membeli produk ramah lingkungan tapi malah ditipu, justru kita malah ikut-ikut merusak lingkungan kayak gitu.
0: Oke, karena itu tadi baju-baju yang mungkin dari industri fast fashion menumpuk-numpuk-numpuk kan, kita banyak ya tahu ya di sini awul-awul gitu kan. Itu ya, itu sangat-sangat merugikan nih teman Pro 2. Nah, kemudian cara untuk jadi konsumen yang cerdas, mungkin teman-teman juga biasa mengedukasi dari selingkungannya dulu nih. Betul. Dari circle terkecilnya dulu. Biasanya apa yang kalian lakukan?
2: Oke, jadi setelah riset, mungkin kita juga kasih tahu nih ke teman-teman kira-kira produk ataupun brand apa aja sih yang melakukan greenwashing, dan juga brand apa aja yang benar-benar mereka memproduksi produk yang memang ramah lingkungan. Jadi kita edukasi dulu ke teman-teman, mungkin mulai dari teman-teman terdekat, dan juga edukasi ke teman-teman yang lebih luas itu melalui media sosial kayak gitu, Kak.
1: Atau mungkin tips lainnya dengerin Pro 2 kali ya, karena juga kan bisa tahu nih.
0: Betul, kita putar-putar terus ini ya obrolan kita ya, biar banyak yang semakin teredukasi gitu. Jadi harus ilmu itu gak boleh disimpan sendiri, harus disebarkan. Nah, cara menjadi konsumen yang bijak dan peduli lingkungan gimana nih teman-teman?
1: Kalau dari aku sendiri, itu untuk bijak dan peduli lingkungan itu pertama kali, dan lagi-lagi itu riset sih, ke riset. Dan juga ada butuh kesadaran dari diri sendiri. Kalau misalnya lingkungan ini, ya kita hidup di lingkungan, kita juga yang harus rawat. Gak boleh kita yang rusak, kayak gitu sih.
0: Dari
2: Karena sekali lagi kita butuh lingkungan juga kan untuk kehidupan kita sehari-hari nantinya.
0: Tapi kalau misalnya ada teman Pro 2 nih yang pengen benar-benar meluncurkan produk yang ramah lingkungan, boleh kan?
2: Boleh banget.
0: Boleh banget ya, tapi jangan hanya dilabeli ramah lingkungan. Betul. Aja ya. Nanti untuk awalnya mungkin ramah lingkungan, lama-lama nanti dicampur-campur, jadi gak jadi ramah lingkungan gitu ya. Oke. Yang terakhir, apa nih pesan untuk teman-teman Pro 2 ya, biar teman-teman Pro 2 itu gak mudah terjebak sama yang namanya greenwashing dan lebih peduli lagi sama lingkungan sekitar?
2: Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin teman-teman boleh melakukan yang tadi, riset dan juga menjadi konsumen yang cerdas gitu. Jangan sampai kita mau ditipu oleh brand-brand besar yang sebenarnya jahat banget tuh sama lingkungan kita.
1: Dan juga selain itu, perbanyak literasi media mungkin ya. Jadi tidak asal beli, tidak asal ambil langsung check out gitu, tapi di research lagi gitu sih. Riset-riset lagi sih, kembali riset ke riset.
0: Lagi-lagi riset ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan asal-asalan. Tapi kalau misalnya kita belanja di online, sekarang kan online banyak banget nih ya. Itu juga harus betul-betul riset tokonya ya. Kemudian cari tahu juga bahan-bahan yang digunakan apa, apakah bahan-bahan yang betul-betul ramah lingkungan atau yang tipu-tipu. Oke. Ayume Ara, terima kasih ya. Pagi ini udah sharing-sharing bareng sama Pro 2.
2: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah mendengarkan.
0: Iya, semoga ini semakin mengedukasi lagi untuk yang nggak tahu, karena aku juga baru tahu ternyata ada greenwashing ya, perusahaan yang tipu-tipu. Aku terlalu positive thinking berarti ya, jadi terlalu mudah percaya gitu kalau ada baju ataupun dari perusahaan-perusahaan industri lain atau mungkin tumbler ramah lingkungan gitu kan, tapi ternyata bahannya dari plastik gitu. Nah itu ya teman Pro 2, jangan mudah termakan oleh tipu-tipu, promo-promo juga. Kamu harus cari-cari latar belakangnya terlebih dahulu. Kamu bisa cek-cek sosmednya, dan kalau misalnya ada sesuatu yang janggal ya, kamu bisa laporin ke websitenya. Sekali lagi terima kasih Ara, terima kasih Aime ya. Semoga setelah ini banyak lagi teman Pro 2 yang semakin teredukasi dan peduli akan lingkungan sekitar. Dan sampai sini juga Devina temenin bagi kamu di Spada ya. Abis ini ada Pro 2 Hitlist yang bakal menemani siang kamu. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Bye.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengkaji perlibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu diungkap Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menuturkan bahwa kajian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara. Dalam mencari berbagai opsi alternatif untuk peningkatan kualitas program MBG ini, merujuk Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sebanyak 30 petugas lapangan sensus ekonomi 2026 di Kota Semarang mengundurkan diri selama pelaksanaan pendataan. Demikian, proses pendataan sensus dipastikan tetap berjalan karena setiap petugas yang keluar langsung digantikan sehingga target penyelesaian hingga 31 Agustus 2026 tidak terganggu. Pengunduran diri puluhan petugas tersebut terjadi secara bertahap. Berdasarkan data BPS, sebagian besar petugas memilih berhenti setelah memperoleh pekerjaan lain. Sementara sebagian lainnya menilai pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi saat mendaftar. Info Randy AM Bintang sukses mempertahankan gelar juara putra Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 di Jakarta. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis sebelum Randy mulai karir sebagai pegolf profesional dalam waktu dekat. Randy memastikan gelar setelah pembukuan total 212 pukulan atau 4 di bawah par sepanjang 3 putaran pertandingan. Pada pukulan terakhir, ia mencatatkan 69 pukulan atau 3 di bawah par untuk pengamanan posisi teratas klasemen.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hitlist. Sebenarnya mau mati GFM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Jumat. Balik lagi nih sama Wela di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi stay tune terus di santai siang dan juga di Pro 2 Hitlist ya. Nah mumpun nih Pro 2 Hitlist teman Pro 2 lagi banyak banget lagu-lagu baru dan seru ya pastinya yang rilis. Jadi langsung aja drop playlist kamu, drop lagu favorit kamu di Instagram Pro 2 SMG atau bisa banget nomor WA ke 0815651053.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad

Girls. Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ais kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ais kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Nightlist.
1: Halo, aku Ajis dari Gunung Pati. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Iblis.
1: Halo, aku Ringo dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

tampak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Ini dia, tiga besar Indonesia Top 20. Minggu ini, nomor 3 Pamungkas, berapa kali?

0: ini dia untuk juara minggu ini. Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
1: Iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye-bye.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan. Apalagi ada petir nih.
0: Ah, kenapa? Kan ini keburu kuyup. Kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah, itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Biasa nih, jam 12 sampai jam 1 ada aku Jevira Raska yang nemenin kamu cari inspirasi buat ya cari cuan ya pastinya. Nah, ngomong-ngomong di sini siapa nih teman Pro 2 yang hobinya traveling? Ini mau naik gunung atau ke pantai atau kemana kah pokoknya. Setiap ada tanggal merah langsung buka aplikasi buat cari tiket murah gitu ya. Nah ternyata hobi jalan-jalan itu gak cuman bikin pikiran kamu tuh fresh. Kalau dimanfaatin dengan tepat, traveling ini juga bisa berubah jadi peluang bisnis yang menarik kalau menurut aku. Sekarang mulai banyak orang yang buka jasa open trip, terus jadi tour leader buat destinasi tertentu gitu ya. Sampai jasa titip oleh-oleh buat temen kamu atau pelanggan yang gak sempet datang langsung ke daerah itu. Jadi sekalian jalan teman Pro 2, kamu juga bisa pulang bawa cuan jadinya. Gak cuman jalan-jalan doang. Pulangnya bahkan bisa dibilang kamu tuh nanti dibiayain sama dari cuan dari ini teman berdua, just tip ini nih. Nah di Santai Siang Santai Tapi Cuan kali ini kita juga bakal ngobrol gimana cara ngeliat peluang bisnisnya dari hobi traveling ini. Mulai dari jasa open trip, habis itu jasa titip juga bisa, sampai tips mulai usaha dari hobi yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di Santai Siang Santai Tapi Cuan.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Teman Pro 2, buat sebagian orang traveling itu tuh identik sama liburan dan juga healing. Tapi buat yang jeli ngeliat peluang nih ya, traveling juga bisa jadi jalan cara, salah satu cara buat cari cuan. Sekarang banyak banget peluang usaha yang lahir dari hobi jalan-jalan loh sebenarnya. Ini salah satunya adalah Open Trip. Kalau kamu sering eksplor tempat wisata dan paham soal itinerary teman Pro 2, terus transportasi juga sampai spot-spot yang menarik, kenapa enggak sekalian aja kamu tuh ngajak orang lain buat liburan bareng, ya kan? Nah, dari situ tuh kamu bisa dapetin keuntungan dari biaya perjalanan yang udah dikemas dalam satu paket. Selain Open Trip, ada juga jasa titip atau jasa oleh-oleh yang enggak kalah menarik. Misalnya nih kamu lagi liburan ke Jogja, ke Bandung atau ke Bali gitu ya. Jadi sebelum berangkat kamu bisa buka pre-order dulu di medsos kamu. Terus tawarin ke teman-teman kamu oleh-oleh khas daerah itu yang bakal kamu kunjungin itu teman Pro 2. Habis itu beliin sesuai pesanan pelanggan kamu. Jadi perjalanan yang tadinya mungkin cuma buat refreshing, ini bisa sekalian buat ngehasilin tambahan pemasukan. Jadi teman Pro 2, enggak cuma itu, kamu juga bisa jual foto perjalanan kamu juga, terus bikin konten-konten wisata di media sosial gitu, sampai juga bisa kerjasama sama penginapan, kafe atau wisata sebagai konten kreator. Kalau kamu emang suka dokumentasi ya. Yang paling penting adalah manfaatin pengalaman yang kamu punya, karena emang era digital kayak sekarang ini tuh orang bukan cuma cari rekomendasi tempat wisata, mereka juga cari orang yang bisa dipercaya buat berbagi pengalamannya. Jadi kalau kamu emang hobi traveling, jangan cuma kumpulin foto di HP kamu teman Pro 2. Coba deh kamu tuh lihat sisi lainnya, dilihat juga siapa tahu tuh ada hobi dari hobi yang kamu selama ini cuman bikin hati kamu seneng gitu ya, ternyata juga bisa bikin dompet kamu ikut seneng. Jadi refreshing otaknya, terus dompetnya juga ikut refreshing, ya kan?
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: apa isinya? Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau kamu lagi traveling, ini biasanya yang kamu butuhin itu apa?
2: Biasanya destinasi wisata sama akomodasi.
3: Uang. Terus identitas diri dan perlengkapan diri, terutama HP dan tempat yang nyaman buat beristirahat.
0: Habis itu ketika kamu traveling, tadi kan yang dibutuhin ya. Ini ketika traveling yang kamu cari itu apa biasanya?
2: Tempat hidden gem yang estetik dan peace of mind buat sejenak escape dari daily hustle.
3: Kulinernya yang pertama, terus spot-spot wisata yang enak dan nyaman.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Nah, teman Pro 2, kalau aku nih pas traveling pasti yang aku butuhin adalah transportasi. Terus ketika kamu traveling kan kalau transportasinya nggak memadai kayak kurang enak gitu, apalagi kamu keluar kota. Ketika kamu bawa kendaraan sendiri dari kota kamu ke kota lain gitu, itu kayaknya kan capek banget tuh ya. Nah, ketika aku tuh pengennya kayak misalnya nih naik kereta, aku dari Semarang ke Malang katakan, pasti sampai Malang aku carinya sewa kendaraan, sewa motor. Nah, itu tuh yang aku butuhin. Setelah kendaraannya, mungkin transportasinya aku juga butuh temen. Kadang tuh kalau traveling itu gak semua temen aku tuh jadwalnya sama, makanya kadang susah banget cari temen traveling bareng. Habis itu ketika travelingnya, apa yang aku cari ya, pastinya aku cari ini nih teman Pro 2, tempatnya yang asik. Habis cari tempatnya yang asik, cari makanannya yang asik juga. Setelah cari makanan, cari oleh-oleh tuh. Soalnya ketika habis traveling, masuk kantor, pulang ke rumah, ditanyain mana oleh-olehnya. Ya kan? Nah, itu teman Pro 2, itu bisa banget. Mungkin dari jawaban aku dan teman Pro 2, itu bisa banget kamu cari tuh peluang usahanya. Siapa tahu dari hobi kamu yang traveling aja, kamu bisa jadiin cuan nantinya.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Kamu termasuk yang punya hobi traveling. Mungkin kamu pernah kepikiran, enak kali ya kalau liburan itu bisa sekalian ngasilin uang. Nah, kabar baiknya hal ini bukan cuma mimpi loh, teman Pro 2. Asal kamu tahu caranya, hobi traveling ini bisa banget pelan-pelan itu berkembang jadi sebuah bisnis. Jadi langkah pertama, kamu tuh tentuin dulu bidang apa yang paling kamu kuasain. Kalau kamu suka nyusun itinerary, coba deh kamu mulai buka jasa open trip. Kalau suka belanja oleh-oleh, kamu bisa buka jasa titip atau just tip. Atau kalau hobi bikin foto, terus video estetik, kamu juga bisa jadi travel content creator atau bikin vlog gitu ya, teman berdua. Nah, setelah itu semua udah kamu tentuin tuh ya, bangun deh kepercayaan lewat media sosial. Ini gak harus langsung punya ribuan followers. Yang penting itu rutin bagiin pengalaman perjalanan kamu dulu. Habis itu rekomendasi tempat-tempat yang di yang paling bagus, tips liburan, sampai review kuliner atau penginapan

0: secara jujur.
1: Nah, dari situ orang bakal mulai kenal kamu dan percaya sama rekomendasi yang kamu kasih tuh. Kalau udah ada pelanggan pertama nih, jangan lupa kasih pelayanan yang maksimal. Tepat waktu, terus kamu juga harus komunikatif, transparan sama soal biaya ataupun jadwal perjalanannya. Karena dalam bisnis yang berbasis traveling kayak gini, teman Pro2, kepercayaan itu adalah modal yang paling berharga loh. Jadi teman Pro2 nggak perlu tuh langsung keliling luar negeri buat mulai. Kamu eksplor dulu di destinasi-destinasi yang ada di kota sekitar kamu. Kenalin tempat-tempat yang menarik, terus kuliner khasnya apa aja, sampai oleh-oleh yang unik mungkin. Nah, dari perjalanan kecil itu kamu bisa ngebangun pengalaman sekaligus peluang usahanya, kan? Karena pada akhirnya teman Pro2 ya, bisnis yang paling menyenangkan adalah yang berangkat dari hobi sendiri. Jalan-jalan, terus apa namanya, kamu beli oleh-oleh, makan, staycation di tempat yang enak, dibayar, kan enak ya. Siapa coba yang gak mau kalau kayak gitu? Aku pun mau teman Pro2, cuman jadwalnya gak nyampe nih, kan aku harus siaran juga. Jadi kalau selama ini mungkin kamu sering bilang, aku suka banget jalan-jalan. Mungkin sekarang saatnya kamu tuh nambahin satu kalimat lagi deh. Dari kayak aku suka banget jalan-jalan, dan dari hobi itu aku juga bisa cari cuan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Gak kerasa teman Pro 2, udah 1 jam santai tapi cuannya. Dan dari pembahasan tadi kita jadi tahu kalau hobi traveling ternyata gak cuman soal jalan-jalan atau ngumpulin foto buat medsos kamu, buat Instagram atau TikTok kamu. Kalau kita jeli ngeliat peluangnya, hobi ini juga bisa berubah jadi sumber penghasilan. Mulai dari open trip, bisa juga jasa titip oleh-oleh, sampai bikin konten perjalanan yang bermanfaat buat banyak orang. Yang paling penting gak perlu nunggu bisa keliling dunia dulu buat mulainya. Cukup kamu tuh kenalin potensi wisata yang ada di sekitar kamu. Kalau di Semarang mungkin di Bandungan tuh cocok banget teman Pro 2 kamu explore di sana. Di gunung juga ada, air terjun juga ada, pantai juga ada ya, walaupun pantainya pantai marina doang. Habis itu bangun kepercayaan lewat konten yang konsisten dan juga berani nyoba langkah pertama kamu. Karena emang seringkali peluang bisnis terbaik itu datang dari hal yang paling kita suka. Dan semoga obrolan di Santai Siang Santai Tapi Cuan kali ini bisa jadi inspirasi kamu teman Pro 2, buat kamu yang punya hobi traveling dan pengen ngubah itu jadi peluang cuan. Oke, tetap santai, tetap produktif, dan jangan takut buat ngubah hobi kamu jadi profesi. Siapa tahu perjalanan berikutnya bukan cuma ngasilin cerita baru, tapi juga bisa buka pintu rezeki baru kamu. Ya udah, santai tapi cuannya sampai sini dulu, tapi jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: Ih, cepetan.
1: Sabar ngapa? Ih, santai dong. Lagi bawa tas 2 biji nih. Gak ada niatan nih buat bantuin aku.
0: Gak ada. Buruan, 4 jam lagi kita udah berangkat ke Lombok loh. Ntar kalau telat, kita gak jadi healing.
1: Yaelah, jarak rumah kita ke bandara tuh dekat, gak nyampe 10 km. Asli, gak bakal telat, Mat.
0: Udah, cepetan masuk. Langsung berangkat ya. Kok ada macet-macetan gini? Cepet dikit bisa gak sih? Udah-udah kita keluar. Terus kita langsung ke ruang tunggu bandara ya. Kok belum ada antrian masuk pesawat sih?
1: Udah dibilangin gak bakal telat. Kamu ngeyel sih, panik duluan kalau batal ke Lombok. Ya udah, anggap aja kita pindik-pindik tipis di bandara. Namanya juga healing.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Wella di Santai Siang hari ini. Gimana nih hari Jumat siangnya? Apakah dari kamu sudah merasa lega ya? Karena udah menanti-nanti hari ini ya. Dari hari Senin kamu udah kerja nih sampai hari Jumat ini. Buat teman Pro 2 masih ada yang work from office mungkin, atau udah banyak yang WFH nih? Kalau yang pegawai negeri ASN udah banyak ya yang WFH ya. Jadi kalau misalnya ngantuk jam segini masih bisa nih curi tidur tipis-tipis ya, 30 menit nap time gitu, terus nanti lanjut kerja lagi deh. Karena masih hari Jumat ya teman Pro 2, untuk weekendnya masih entar, masih sore nanti ya. Buat aku sih udah masuk weekend itu. Nah teman Pro 2, pas banget nih kalau jam 1 kayak gini, memang biasanya kita infonya olahraga ya. Jadi bisa ngasih inspirasi kamu kira-kira nanti sore atau besok pas weekend olahraganya tuh apa aja. Jadi tetap di Santai Siang teman Pro 2, tetap di 95.3 FM bareng sama aku.

Teman Bro 2, Hari Keadilan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Juli. Hari ini dirayakan sejak adanya Statuta Roma, dasar dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Tujuannya jelas, mendorong keadilan global dan menentang segala bentuk kejahatan berat yang merusak kemanusiaan. Keadilan tidak cuma soal pengadilan di luar negeri. Di sekitar kita juga banyak ketimpangan yang harus kita sadari. Entah itu diskriminasi, eksploitasi, sampai ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan. Disinilah peran anak muda muncul. Kita bisa ikut menyuarakan keadilan lewat media sosial, ikut gerakan sosial, sampai kampanye kecil bersama komunitas. Tahun 2025 ini, tema global Hari Keadilan Internasional adalah Justice for All, atau keadilan untuk siapa saja tanpa pandang latar belakang. Mari kita ikut jadi bagian dari perubahan. Karena dunia yang adil dimulai dari langkah yang berani dan hati yang peduli.

Tahun produk siapa sih yang udah gak sabar nunggu final pesta bola dunia? Aku. Daripada kamu nonton sendirian nih di rumah ditemenin keheningan malam, kali ini yuk rasakan sensasi yang berbeda. Datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya dari hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Nggak cuma nobar aja, tapi acara bakalan dimulai dari senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta banyak door prize. Jadi ajak-ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga kamu semuanya deh ya, untuk ikut menyaksikan bersama laga puncak final pesta bola dunia. Lokasinya dicatat aja di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144 sampai 146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya aja, tapi jadilah bagian dari kemeriahannya. Dan saatnya teriak, goal!

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Suka sebel lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot. Tenang, Oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk langsung aja WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: sih.
1: Kabar yang seru banget nih teman Pro 2 dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau yang singkat FPTI. Secara resmi ngirim 2 atlet muda potensialnya buat terbang dan berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco di Italia yang bakal digelar pada tanggal 18 sampai 25 Juli 2026 mendatang. Nah, kedua pahlawan muda itu adalah Ardana Cikal Darmawulan yang bakal turun di kategori Elite and Boulder U17 Putra. Sedangkan satunya lagi adalah Hadan Malik Bakmulhiber yang bakal ada di kategori Speed U19 Putra. Menariknya nih, pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia yaitu Amri spill kalau pihak federasi nggak sama sekali matok target yang muluk-muluk kayak sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kompetisi masang target satu emas setidaknya, kali ini nggak, aman aja. Buat FPTI misi utamanya adalah menambah jam terbang ya, serta ngasih pengalaman berharga di level dunia yang krusial banget buat perkembangan jangka panjang mereka. Wow, keren banget ya misinya ya. Kalau dilihat dari langkah matang federasi nih, memang lebih berfokus sama pembinaan mental dan jam terbang tanpa tekanan banget. Benar-benar bikin makin optimis ya kalau masa depan prestasi panjat tebing Indonesia itu bakal tetap berada di tangan yang tepat.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kita berdua balik lagi nih buat nemenin hari-hari kamu, aktivitas kamu sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari.
0: Iya, kita selalu ingin memberikan yang terbaik, jawaban-jawaban yang masuk akal, dan semoga sih benar-benar melegakan dan menolong.
1: Iya, ya. Dengan bahasa yang mudah dicerna ya.
0: Meskipun kadang tidak.
1: Iya.
0: Tapi ya setidaknya kita berusaha kan.
1: Iya, betul. Dan hari ini ada siapa sih?
2: Ada Bianca di Semarang. Ini nanya, aku tuh lagi naksir sama teman sekelas, tapi takut banget mau confess malah bikin canggung dan hubungan pertemanan jadi rusak. Ada nggak nih tipsnya kak, gimana caranya menyampaikan perasaan tanpa merusak pertemanan?
0: Oh, Bianca di Semarang. Bianca, kamu tuh cewek loh. Sini Eling. Menurut aku, confess mengconfess itu adalah urusan cowok ya. Kita oke lah hidup di era emansipasi dan bla bla bla bla, tapi menurut aku tetap untuk urusan yang satu ini, cewek itu, karena cewek ingin dimengerti. Gimana lirik lanjutannya?
1: Lewat tutur lembut dan
0: gitu. Jadi maksudnya kamu kasih clue-clue aja, kamu goda-goda ringan.
1: Wah gitu. Goda ringan. Coba gimana goda ringan itu? Jijik ya kalau itu ya. Gitu. Bukan goda ringan ya.
0: Cowok itu seneng kalau cewek itu ngasih gitu, goda-goda ringan. Kayak mancing-mancing tapi gak mancing gitu. Kayak butuh-butuh tapi gak butuh.
1: Oh gitu, gitu. Jadi kayak tarik ulur gitu.
0: Sampai dia nanti tertarik dan dia yang akan confess gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi tugasnya cewek itu, jangan kamu yang confess. Kalau menurut aku ya, Bianca ya.
1: Iya, jadi mancing-mancing.
0: Iya, kamu mancing-mancing aja. Kamu kasih clue-clue kalau kamu menginginkannya. Tapi kamu pengen dia tuh ada actionnya, itu bisa sebenarnya.
1: Keren ya.
0: Gitu.
1: Jadi Bianca, gimana tadi contohnya? Oh itu maksudnya tuh waktu dia nyeruput mie kan. Iya gitu,
0: gitu. Semangat. Kalau aku sih gitu, kamu harus semangatnya adalah kasih clue dan kasih pancingan-pancingan ringan ke dia.
1: Oh gitu. Iya bisa sih. Dan kamu bisa ya, kalau misalnya kamu tuh apa tuh namanya, suka naksir sama cowok itu, mungkin kamu bisa deketin juga segengnya. Terus kamu ajak nongkrong bareng, kayak gitu-gitu kan, jadi intensitas ketemunya sering tuh. Kan ada pepatah mengatakan witing tresno jalaran soko kulino.
0: Nah, oke, berarti dari dia pacaran sama segeng semua?
1: Ya enggak dong.
0: Nah kan witing tresno jalaran kulino kumpul segeng.
1: Nah itu, tapi kamu kayak misal nih ngopi bareng gitu kan, kopi yang kamu ambilin duluan tuh kopi punya dia gitu, nih kamu minum dulu aja kayak gitu. Kayak ngode-ngode tipis lah, tapi yang tetap smooth gitu. Karena cowok kan kalau misalnya dipepet terus kan kayak malah ini kan menghindar kan.
0: Iya benar. Tapi pastiin kamu kasih kopi ke dia paper plane loh.
1: Oh iya, ada kopi apa?
0: Paper plane. Itu aduh, itu pasti dia langsung kamu langsung di confess kamu.
1: Langsung
0: di konfeti.
1: Ser
0: gitu. Gitu loh.
1: Iya, karena kopi kan salah satunya adalah memacu adrenalin kan. Bisa.
0: Gitu Bianca ya. Jadi jangan gerusa-gerusu dan kamu jangan menjatuhkan harkat martabat harga diri kamu.
1: Betul, karena bisa jadi ketakutan kamu itu bisa jadi kenyataan kan. Karena takut nanti kalau misalnya dianya enggak suka malah jadi kikuk gitu.
0: Kasih pokoknya kamu makin hari tuh makin kasih tanda terus.
1: Betul
0: gitu. Tiba-tiba kamu jatuhin pulpen di depan dia, kamu agak jongkok gitu kan. Ya kan, terus kamu kayak agak kesandung gitu. Terus dia kan ini kan nampani itu apa bahasa Indonesianya ya? Dia terus menghadang. Bukan
1: menerima
0: menghadang.
1: Dong.
0: Dia apa ya, menampung. Gitu lah, pokoknya kalau ada cewek di depannya mau jatuh, mau tumbang, itu kan dia terus cowok kan refleks gitu kan. Megang set gitu.
1: Dipegang.
0: Nah, gitu. Terus kan nanti ada love-love terbang gitu kan. Gitu loh.
1: MTV banget ya emang ya hidup Anda
0: gitu,
1: ya.
0: Gitu-gitu. Terus nanti cara lain kamu kesandung gitu. Terus kayak tiba-tiba kamu ini iseng aja ngumpetin pulpennya dia. Kan dia kan, loh pulpen gak ada. Bisa pinjam pulpen gak? Gitu loh, banyak cara untuk menunjukkan kalau kamu itu interest sama dia tanpa kamu memulai kontes duluan.
1: Nah gitu. Itu ya, semangat ya Bianca ya. Semoga tanda-tanda yang kamu berikan bisa ditangkep oleh target sesuai sasaran. Jangan sampai salah target malah yang konfes orang lain gimana coba.
0: Ya, ya kan? Jangan ya. Tapi semoga juga ketika nanti goals nih ya, kalian benar-benar bisa jadian, ini bisa memacu prestasi kalian jadi sama-sama lebih tinggi lagi, lebih semangat belajarnya, sama-sama juara kelas gitu. Itu namanya hubungan yang berfaedah.
1: Yes, betul. Ya udah, sukses buat Bianca untuk hubungan percintaannya. Kalau misalnya dari setiap tanda-tanda yang kamu berikan, dia juga nggak menunjukkan hal yang sama, berarti mungkin dia memang nggak suka kamu. Ya udah, cari target yang lain aja.
0: Ya, gitu ya Bianca. Semangat Bianca.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Radolf teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 2 siang, teman Pro 2 ini. Kalau misalnya kamu masih di kantor di jam segini tuh jam ngantuk ya. Jam gimana kamu tuh harus buka marketplace, buka online food buat pesen kopi nih, atau langsung ke pantry buat bikin kopi sendiri. Wah, itu juga oke banget ya. Kalau jam segini tuh biasanya harusnya es juga ya, butuh banget tuh yang seger-seger kayak gitu, bikin melek pantai akhirnya, dan bisa nyelesain kerjaan kamu biar besok tuh weekend plong gitu, aman gitu ya, gak ada kerjaan yang numpuk. Nah, tahun berdua, kalau dilihat-lihat nih weekend kali ini itu kan ada di pertengahan bulan ya. Biasanya tuh kalau jam tanggal-tanggal segini tuh tanggal-tanggal kritis gitu. Tanggal-tanggal kayak, aduh aku mau main atau enggak ya. Kalau misalnya main kayak isi dompet nih udah gak bisa sampai akhir bulan tar. Tapi kalau misalnya gak main juga burn out. Nah, pas banget nih tahun Pro 2, banyak banget lagu-lagu dari Pro 2 Semarang pastinya juga ya. Itu yang bisa bikin kamu tuh kayak relax gitu ya, sambil dengerin di kamar sendirian mungkin, atau sama teman-teman kamu ajak aja ke rumah sambil dengerin Pro 2 Semarang juga biar gak sepi-sepi amat. Karena kalau misalnya ngobrol tuh kayak ada banget dead airnya. Nah, kalau misalnya sambil dengerin Pro 2 Semarang apalagi pakai RRI digital ya, itu bisa jernih dan suara dan musiknya tuh juga bisa kedengaran sama teman-teman kamu. Jadi teman berdua langsung aja kamu ke digit kamu ya, langsung buka App Store atau buka Play Store, langsung aja download RRI Digital. Kalau misalnya kamu perlu nih informasi-informasi yang terpercaya, ada rri.co.id juga nih. Jadi memang RRI itu membuat kamu tuh bisa melakukan segalanya ya, denger dan juga baca.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Tamu berdua pasti ikut ya kemarin hari Rabu malam. Ada MLC dari The Massive. Nah memang The Massive ini kan sekarang udah gak ngikut agensi ya, udah gak ngikut label nih. Mereka bikin label sendiri alias indie gitu. Nah kemarin hari Rabu tanggal 15 Juli itu spesial banget kalau The Massive ada di RRI Pro 3 Jakarta dan disiarkan ke seluruh Indonesia lewat Pro 2 Semarang dan juga Pro 2 seluruh Indonesia ya. Di sesi podcast itu bilang nih Eki ke hostnya nih dan juga kawan-kawannya ya, kalau ngebahas babak baru perjalanan musik mereka setelah resmi mutusin band jadi band independen lepas dari label Musica Studios nih tahun 2024 lalu. Dan sekarang itu lagunya lebih ke Inggris-Inggris aja, gak cuma Indonesia. Tapi hal ini bukan tanpa alasan, yaitu alasannya adalah untuk melebarkan sayap ke kancah internasional. Nah, The Massive ini langsung banget merilis single dengan judul On Your Own. Wah, Rian tuh cerita ya kalau misalnya dia tuh nulis lirik ini pakai bahasa Inggris dan punya tantangan tersendiri, terutama sama teknik pronunciation-nya. Jadi memang mereka dibantu sama rekan-rekan musisi lain. Gak cuma ngobrol aja, tapi personel The Massive juga hadir buat sukses bermain musik ya, sesi live session nih dengan aransemen semi akustik sederhana pakai gitar akustik dan juga drum elektrik, membawakan On Your Own yang seru banget dengan warna yang baru dari versi rekamannya. Terus menutup penampilannya lewat lagu legendaris yang di request ya. Kok jadi request lagu? Judulnya tuh Jangan Menyerah.

dunia bersatu memperingati Hari Keadilan Internasional. Ini adalah momen penting bagi umat manusia untuk merenungkan kembali arti penting penegakan hukum dan perdamaian di seluruh penjuru bumi. Peringatan ini merujuk pada diadopsinya Statuta Roma yang menjadi fondasi berdirinya Mahkamah Pidana Internasional. Hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang boleh kebal dari hukum. Keadilan bukan sekedar teks di atas kertas, melainkan hak mendasar bagi setiap korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan bagi hak-hak mereka. Di era modern ini, mari kita perkuat solidaritas global dan terus menyuarakan kebenaran demi terciptanya dunia yang lebih aman dan setara. Selamat Hari Keadilan Internasional 17 Juli 2026. Mari bersama-sama menjadi bagian dari penegak keadilan, mulai dari lingkungan terkecil di sekitar kita.

Ada yang suka Godzilla di sini, monster yang gemes banget ini tapi menakutkan ya kalau di film-film ya. Bakalan ada di Netflix nih teman Pro 2, berskala epic dengan

kalau ditangani sama Takashi Yamazaki. Ini dibintangi sama aktor-aktor Jepang yang keren banget kayak Rionosuke Kamiki, Yuki Minami, dan juga Hidetaka. Menariknya film ini tuh berhasil ngeraih rating yang bener-bener sensasional dan juga banjir pujian secara global ya tahun Pro 2, mulai dari 4,1 nih bintangnya, sekarang jadi lebih dari 4,1, ada di Letterboxd 8,3 di IMDb ya, jadi skornya sekarang udah 98% di Rotten Tomatoes. Latar belakangnya itu ada di setelah Perang Dunia Kedua selesai. Film ini bawa ke masa di mana Jepang itu lagi hancur lebur dan mulai dari nol lagi karena sempat dibom ya sama Amerika. Di tengah trauma yang mendalam itu malah ada Godzilla nih, monster raksasa misterius tuh tiba-tiba muncul ya dari dasar laut. Dan kondisi negara ini tuh lumpuh total. Masa semua orang veteran itu berperang kembali. Ada yang namanya Koichi Shikishima buat mimpin sekelompok warga lokal berjuang mandiri demi bertahan hidup dan melindungi sisa-sisa peradaban dari kehancuran total. Udah nayang di Netflix, jadi weekend ini kamu bisa langsung menikmati sama teman-teman kamu.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Oke. Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Saudara, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Iki, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Lala, semangatnya kami informasikan. Selamat siang pendengar dari Pro 2 Semarang. Berikut update informasi perakhiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Di wilayah kota Semarang diprediksi kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan, angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Saudara, berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 80%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, prediksi kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk hari ini diharapkan masyarakat tetap waspada ya terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan, mengingat memang untuk kondisi cuaca juga masih cukup terik ya dan sudah berlangsung cukup panjang. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Tahun Brodo udah mau jam 3 aja ya. Saatnya aku pamit dan gantian sama Vetra Julia. Makasih banyak buat Tahun Brodo yang tadi udah request dan juga join live TikTok ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan jangan lupa istirahat yang cukup. Besok kita ketemu lagi di Jaga Malam Tahun Brodo 2. Jadi sekarang Wele cabut dulu. Stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
0: berkembang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Jumat sore 17 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih mencukupi untuk melayani keseluruhan kebutuhan masyarakat. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut ketersediaan biosolar, minyak tanah, dan pertalite tetap aman untuk disalurkan. Wahyudi menjelaskan antrian panjang dipengaruhi perubahan pola pembelian dari BBM non-subsidi menuju BBM subsidi masyarakat. Menurutnya, perpindahan pembelian tersebut diizinkan sesuai ketentuan, namun meningkatkan antrian di berbagai wilayah distribusi. Yang mengatakan antrian paling banyak terjadi pada jalur logistik, Transumarta, serta kawasan dengan mobilitas kendaraan tinggi. BPH Migas bersama Pertamina Matra Niaga terus berupaya maksimal menyediakan BBM di seluruh SPBU melalui normalisasi distribusi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, mata uang rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan Jumat 17 Juli 2026. Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah naik 0,04% atau 8 poin menjadi 17.978 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada Kamis kemarin, rupiah ditutup menguat 0,46% ke posisi 17.986 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah seiring dengan aliran masuk modal asing di pasar modal akan terus mendukung arus masuk portofolio. Analisis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas, Jessica Tasiwijaya, mengatakan membaiknya sentimen pasca penegasan peringkat BBB Stable of S&P akan terus mendukung arus masuk portofolio, ditopang oleh kenaikan kepemilikan asing di pasar surat berharga negara SBN menjadi 13,0% dari total outstanding.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, seri Formula 1 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini melalui Grand Prix Belgia di Swiss Spa-Francorchamps. Balapan diprediksi menyajikan tantangan cuaca, tikungan ikonik, dan persaingan sengit para pembalap. Sirkuit Spa-Francorchamps menjadi salah satu lintasan paling bersejarah dalam kalender Formula 1 sejak tahun 1950. Karakter tikungannya membuat lintasan ini selalu menjadi favorit sekaligus ujian berat bagi para pembalap. Rangkaian GP Belgia akan diawali latihan bebas pertama dan kedua pada Jumat ini, 17 Juli 2026. Latihan bebas ketiga dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 Juli 2026, disusul sesi kualifikasi. Sementara itu, balapan utama sejauh 44 putaran akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitra Julia. Hai hai hai. Gak kerasa ya, besok udah weekend aja teman Pro 2. Ini di hari MPLS terakhir, gimana? Sedih atau akhirnya udah kelar MPLS-nya? Tapi pastinya ya, buat kamu yang baru masuk perkenalan lingkungan sekolah, mengenal lingkungan baru, teman baru, suasana baru, pokoknya semangat ya, jangan lengah. Apalagi besok minggu depan Senin itu udah reguleran pelajaran kamu teman Pro 2 ya. Oke, biar tambah semangat lagi, Fitra temenin kamu sampai jam 7 malam lagi ya, lagi nanti dengan lagu-lagu yang enak dan juga informasi yang menarik.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Yang penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya, tampilannya juga beda. Tapi biar cepet, aku isi aja deh.
1: Jangan-jangan, wifi gratis palsu bisa nyedot data, chat kamu, password kamu semua bisa kebaca.
0: Hah? Serius? Hampir ngisi beneran nih.
1: Kalau mau aman, pakai data sendiri atau wifi resmi yang jelas asalnya.
0: Iya juga sih, gratis belum tentu aman ya. Nyambung asal-asalan bisa bahaya.

Udah gak sabar nunggu final pesta bola dunia. Daripada kamu nonton di rumah sendirian, hayo lo ditemenin cuma sama keheningan malam. Sedih banget. Kali ini yuk rasain sensasi yang beda. Kamu bisa datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang ya. Kapan Fitra? Acaranya di hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 sampai jam 4 pagi sampai dini hari subuh teman Pro 2. Karena kalau kamu seru-seruan ini enggak hanya cuma nobar aja teman Pro 2 ya, acara dimulai dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru. Kamu juga bisa jajan meramaikan bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, dan jangan lewatkan banyak door prize yang bisa kamu dapatkan. Jadi yuk ajak teman-teman kamu, sahabat kamu, bestie kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, pacar kamu, boleh banget deh, semuanya boleh dibawa ya buat ikut nyaksiin bersama-sama laga puncak final pesta bola dunia. Alamatnya, lokasinya ada di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya. Dan saatnya teriak, go!

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangkan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu lah, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif, gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.

2022 kamu kemarin masuk nggak ke sensus ekonomi 2026 yang udah kerja gitu kan? Kamu punya usaha, masuk nggak? Karena di Kota Semarang sendiri ya, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 nunjukin perkembangan positif ya. Sampai pertengahan Juli ini capaian pendataan udah mencapai 42,69% atau melampaui target awal sebesar 40% teman Bro 2. Dan Kepala BPS Kota Semarang Dudi Cahyono bilang target 40% sebenarnya udah terlampaui sejak 15 Juli 2026 kemarin. Menurutnya, meski sempat mengalami deviasi terhadap target harian pada awal Juli, capaian pendataan kini udah kembali sesuai rencana, teman Pro 2. Dan untuk mempercepat pendataan, BPS juga terus berkoordinasi nih dengan pemerintah Kota Semarang. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan sensus di lapangan.

Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miss kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Siswa Universitas Diponegoro Undip berhasil meraih juara satu pada cabang lomba tarik suara Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksi Mida Jawa Tengah 2026. Keduanya pun berhak nih mewakili Provinsi Jawa Tengah pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksi Minas ke-18 yang akan digelar di Universitas Jember, Jawa Timur September nanti. Prestasi ini diraih oleh Grace Lovliananda dari Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Angkatan 2024 pada kategori putri. Sementara Noel Arsenio Kensitorus dari Program Studi S1 Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2025 yang meraih juara pada kategori putra. Dan ajang Peksi Mida cabang tarik suara ini Teman Pro 2 diikuti 67 peserta yang terdiri dari 28 putra dan 39 putri dari 41 perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Jawa Tengah.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Fritz John teman berdua dengan lagunya enak banget. Band asal Semarang ini ya, karyanya tuh memang luar biasa teman berdua. Pernah gak sih akhir-akhir ini kamu lihat billboard Honda Run muncul di berbagai sudut kota Semarang? Itu artinya kalau billboardnya udah mulai banyak bermunculan, itu tandanya event yang satu ini udah makin dekat sama Pro 2. Honda Run 2026 bakal digelar ya nanti Agustus sama Pro 2 di kawasan Balai Kota Semarang. Dan ini mengusung tema Drive the Energy, Feel the Run teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin sore hari ini di jam 4:30 keseruannya seperti apa. Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau aku tadi spill ya, kalau kamu di sepanjang jalan kota Semarang lihat banyak banget billboard Honda Run, teman Pro 2, yang muncul di berbagai sudut ya. Kalau kita ngobrolin soal event yang satu ini, karena dalam waktu dekat bakal berlangsung, teman Pro 2. Dan di studio aku gak sendiri, teman Pro 2, sudah ada narasumber yang hadir. Ada Bapak Edi Haryanto, Marketing and Sales General Manager Honda Semarang Center. Dan ada juga Bapak Justinus Topa, Sales Planning Supervisor Honda Semarang Center. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Gimana nih vibe-nya masuk ke radio anak muda?
1: Wah ya, ini jadi apa ya, lebih bersemangat ya tentunya ya. Karena dari vibe-nya udah berasa ini, berasa jadi gen alpha dan gen Z ya.
0: Tadi kan Pak Edi bilang ya, udah masuk hampir 4 kali ini di RRI, tapi vibe-nya beda banget. Dan ini masuk di Studio Pro 2, kerasa banget bedanya ya Pak Edi.
1: Kerasa banget ya. Kebetulan kemarin habis dari Pro 1, ini ke Pro 2, mm-hmm. Langsung lain.
0: Vibe-nya langsung lain. Lebih cheerful kelihatannya. Nah, ini kita ngobrolin soal topik sore hari ini, Pak Edi dan juga Pak Justinus. Ya, aku nyapanya ini apa, Pak Topas atau...
2: Pak Topas boleh.
0: Boleh Pak ya. Topas, oke. Kita ngobrolin soal Honda Run 2026, Drive the Energy, Feel the Run. Dan kalau melihat kuota yang langsung ludes nih, saya juga dapat bocoran dari teman yang juga ikutan ini. Gimana nih, antusias dari kota Semarang, masyarakatnya, wah luar biasa banget nih Pak Edi.
1: Iya, iya, ini mungkin... cukup surprise ya bagi kami ya Mbak, karena awalnya itu memang kami menargetkan 1000 orang untuk ikut dalam acara Honda Run ini, dan ternyata sampai sekarang sudah habis terjual pun masih ada yang
0: minta nambah.
1: Cuman kalau kita tambah sekarang kan tentunya akan berpengaruh pada waktu untuk memproduksi medali ya khususnya ya. Nanti kalau kita tetap terima, ada beberapa yang harus menerima medalinya tuh nyusul gitu. Jadi jadi mungkin lebih baik nanti ikut tahun depan aja, karena pengalaman yang sekarang 1000 kok kayaknya bisa lebih ini.
0: Iya.
1: Jadi mungkin tahun depan kita bisa perbanyak kuotanya seperti itu.
0: Jadi yang udah ancer-ancer gitu kan masih lihat billboardnya gitu kan. Ya, udah nggak bisa, udah tutup nih, gitu kan?
1: Bahkan lebih cepat ditutup karena rencananya kami itu mau menutup pendaftaran itu besok Minggu ya, tanggal 19 Juli.
0: Iya.
1: Tetapi harus kami percepat karena dari minggu lalu sudah full.
0: Udah full.
1: Sudah full.
0: 1000 lebih.
1: 1000 ya.
0: Iya. Tapi aku juga salah satu orang yang tidak beruntung itu. Karena udah karena Aris kan juga gitu kan, juga ayo ikutan Fitra gitu kan. Ya udah itu, ternyata Pak Edi bilang udah close ya. Padahal tanggal 19 ya rencananya.
1: Rencana awal 19, tapi ini
0: tapi
1: lebih cepat ya.
0: Udah keburu ya, tahun depan deh. Semoga masih kuat ya Pak Edi.
1: Harus dong, harus kuat.
0: Harus. Nah ini kan pasti ada yang berbeda kan. This is the first time, or ini udah berapa kalinya untuk di kota Semarang sendiri?
1: Ya, kebetulan memang lagi pertama ini untuk mengadakan event lari ini. Tapi ya kita surprisingly

0: ke supaya peserta lari itu juga happy,
1: yeah,
0: juga
1: nyaman,
0: senang, nyaman ya, gitu ya. Sehingga kita pastikan peserta lari ini ikut dan bisa mendapatkan haknya secara proper gitu. Nggak sampai ditunda-tunda gara-gara kami mau lebih kita terima, namanya. Tapi habis itu bilang, maaf Pak, Bu, nanti medalinya nyusul ya seminggu lagi lah. Itu kan juga
1: takut kecewa juga,
0: kecewa
1: ya, dari
0: pasti
1: pesertanya.
0: Iya, pasti kecewa nanti.
1: Wih, ini bakal berlangsung 2 Agustus nanti ya Pak?
0: 2 Agustus ya, betul.
1: Ada nggak kejutan-kejutan atau highlight dari Honda sendiri itu untuk para peserta nantinya?
0: Kejutan banyak ya. Tapi tentunya kalau kita ceritakan semua di sini udah nggak jadi kejutan tuh.
1: Spill beberapa deh Pak Edi gitu kan.
0: Spill beberapa ya. Ya tentunya ya nanti selain kita lari ya, happy gitu ya, kita juga sediakan door prize tentunya, door prize-nya banyak. Kita pastikan kurang lebih 10% peserta tuh bakal bawa pulang door prize. Dari mulai elektronika dan macam-macam nanti. Dan tentunya ada door prize-door prize yang hadiahnya itu nanti berhubungan dengan kegiatan lari juga tentunya.
1: Ih, gitu. Ini baru pertama kali udah geden-gedenan kayak gini kalau orang Jawa. Tapi ini pertama kali. Pasti kan orang ini bakal nanti membandingkan dengan event yang orang punya gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: dengan percaya diri Honda bakal tampil beda nggak nih?
0: Pasti beda ya. Pasti beda karena kita juga selain nanti ada event lari, tentunya di lokasi nanti kita start atau finish itu kita juga ada aktivitasnya ya, ada kegiatannya. Dan tentunya bukan Honda namanya kalau kita juga tidak mengusung atau memperkenalkan teknologi kami ke masyarakat. Ya tentunya yang berhubungan dengan mobil-mobil hybrid ya. Sekarang kan lagi hype-nya listrik nih. Oh kita punya hybrid, perpaduan antara listrik dengan mesin konvensional yang tentunya bisa tetap bisa memberikan performa yang bagus, tetapi bisa juga efisiensi bahan bakar seperti itu.
1: Oke, jadi itu nanti ada produk-produk terbaru
0: ada
1: yang bakal diinfokan di situ ya.
0: Betul,
1: Pak Edi kan. Oke, seru banget. Nah, ini Pak Topas ya, kalau melihat tadi Pak Edi bilang pesertanya 1000 nih. Nah, dari Honda sendiri, dari panitianya udah siap kerja keras nih.
2: Oh, pasti, pasti.
1: Kayak gimana nih persiapan dari teman-teman Honda sendiri?
2: Ya, jadi memang belakangan ini kita semakin apa ya, intensif buat menyiapkan semua keamanannya peserta, semua fasilitas. Jadi kita tuh benar-benar pengen peserta yang ikut ini nggak menyesal. Jadi buat menikmati semua itu ada rasa aman juga. Terus waktu datang ke acara juga nanti nggak ada yang boring gitu. Jadi pokoknya kita pengen semua senang, happy, sehatnya dapat, senangnya dapat. Terus kita juga akan ada bazar juga di sana. Jadi buat peserta yang pengen sekalian jalan-jalan, lihat-lihat FNP itu ada semua di sana. Dan tentunya kita sebagai Honda dengan tadi menyambung dari Pak Edi, kita ingin memperkenalkan teknologi kita. Kita juga di sana menghadirkan unit display istimewa kita. Dan yang pengen merasakan test drive bisa langsung di
1: bisa
2: lokasi.
1: Bisa banget. Siapa tahu habis lari bawa pulang mobilnya.
0: Ya, berangkatnya lari, pulangnya naik mobil.
1: Iya. Ya nanti kita bakal ke teknologi e-HEV ya, hybrid electric vehicle. Ya nanti kita bakal bahas ini Pak Edi dan juga Pak Thomas, teman Pro 2. Penasaran seperti apa sih mobilnya? Sekeren apa sih? Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 ya. Drive the energy, feel the run Teman Pro 2. Kalau tadi udah di spill ya, bakal ada nih teknologi terbaru dari EHEV Hybrid Electric Vehicle dari Honda sendiri. Nah, kalau bicara soal lari kan juga kuncinya ada di endurance ya, Pak Topas ya. Dan juga manajemen stamina juga, efisiensi energi. Ini sejalan dengan event yang dijalankan nih Honda Run ini, yeah, bisa betul. Larinya juga bisa secepat gitu kan. Nah, ini gimana nih teknologi hybridnya Honda, bisa diceritakan ini seperti apa, Pak Topas?
1: Yeah, jadi kalau teknologi hybridnya kita itu kan memang istilahnya berbeda dengan yang lain ya. Jadi seperti orang berlari, kita tenaga itu kan gak boleh langsung dikeluarin secara maksimal. Nah, itu juga itu hybridnya kita punya dua sumber tenaga yang bisa bekerja secara bersamaan misalnya. Jadi kalau misal di perkotaan, di medan yang santai, itu akan lebih dominan ke baterai, jadi akan lebih efisien dalam bahan bakarnya. Nah, nanti saat di kecepatan tinggi atau berakselerasi, barulah mesinnya itu bekerja lebih dominan.
0: Okay.
1: Jadi kalau di kota-kota yang stabil di kecepatan rendah itu malah efisien sekali untuk hybridnya kita.
0: Gitu. Wah, pas banget nih buat anak-anak muda gitu yang hidupnya serba satset gitu ya, Pak Edi ya gitu kan. Jadi kan kalau kita tuh pengennya yang simple, yang juga ramah lingkungan juga kan, yang hemat juga gitu kan. Ini pas banget nih, itu kan pas itu acara lari pulang
2: lihat
0: lihat ini naksir gitu, wah boleh juga ini gitu kan. Tapi di tengah persaingan banyak mobil nih tadi kan kita sempat off the record ya Pak Edi, banyak mobil listrik bermunculan. Nah, ini dari Honda sendiri gimana nih Pak?
2: Jadi Honda sendiri sebenarnya juga mengembangkan teknologi elektrifikasi. Kita juga punya mobil listrik juga, yang mungkin kemarin kalau apa kita ikutin di medsos ya atau di pemberitaan itu pasti sudah muncul ya, ada Honda Super One ya. Mobilnya kecil, compact, imut, tapi kalau masuk ke dalam berasanya lebar, gede, bisa muat barang, tapi listrik. Dan khasnya Honda, kalau bukan ada DNA sportinya, bukan Honda namanya. Jadi walaupun listrik, tapi kita memberikan sensasi berkendara tuh mirip sekali dengan mobil yang bukan listrik. Handlingnya beda, akselerasinya beda. Tentunya juga safety-nya juga udah dipikirkan oleh para engineer dari Honda ya. Nah, itu ada mobil listrik. Terus tadi juga melengkapi, tadi Pak Topas sudah cerita sekilas ya tentang EHEV ya, tentang hybrid ya. Jadi teknologi hybrid kita itu benar tadi sudah disampaikan, di kota-kota jalan santai mungkin lebih banyak motor listrik yang kerja. Kalau masuk jalan tol, ya kalau di jalan tol jalannya cuma 60 km per jam kan rasanya enggak jalan-jalan kan gitu. Rasanya pelan,
0: ketinggalan gitu.
2: Ketinggalan ya, apa mesti agak cepatnya itu akan digantikan oleh mesin konvensional. Tetapi ada satu keunggulan dari hybridnya Honda itu, bahwa walaupun punya mesin bensin, tetapi mesin bensinnya ini lebih banyak berfungsi buat ngecas. Ya, karena ada baterainya nih. Baterai ini dapat energi itu, ini saya pakai bahasa yang simpel ya, biar teman-teman ini lebih, kan tadi dikatakan kalau anak muda kan lebih satset dan lebih praktis lah, yang gampang-gampang aja. Jadi baterai itu kan tetap butuh dicas. Karena
0: butuh energi.
2: Butuh energi ya. Nah, pengecasan baterai ini di mobil hybridnya Honda ini ada dua cara. Pertama, lewat sistem pengereman. Jadi ketika mobil itu direm, itu energi kinetiknya bisa dirubah jadi energi buat ngecas. Yang kedua dari mesinnya sendiri. Mesinnya sendiri itu buat ngecas. Jadi kalau kita naik mobil hybridnya Honda itu kan pas listriknya jalan itu sunyi ya, senyap gitu ya. Mungkin suatu saat akan nyala mesinnya, tapi mesin ini nggak berhubungan dengan kita ngegas atau cepat atau apa, nggak berhubungan, dia hanya nyala untuk memberikan energi ke baterai. Nah, ketika kita masuk ke jalan tol, begitu kita berakselerasi di kecepatan tinggi lebih dari 70 km per jam dan kita bisa stabil, itu baru teknologinya akan beralih sepenuhnya ke mesin bensin.
0: Oh gitu.
2: Ya, jadi cerdas. Ya, jadi bisa pindah-pindah, bisa menyesuaikan. Makanya kalau dengan hybridnya kita ini, nggak usah ngecas, nggak usah cari colokan.
0: Kemana-mana buat colokan.
2: Lalu juga, yang penting diisi bensin aja. Tapi ya ini efisiensinya juga sangat bagus sekali ya dibandingkan dengan mesin bensin konvensional. Ya mungkin kita bisa hemat lebih dari separuhnya gitu ya. Bisa lebih hemat 50% lebih bahkan. Tapi juga punya akselerasi, punya kenyamanan dan keamanan yang bagus juga. Jadi ya seperti lari tadi ya, semua kan harus di manage ya. Kalau kita lari 10 km nyeprint terus ya semaput ya. Pasti ada energi ya, kapan ditambah energinya, kapan ritmenya ditambah, kapan. Nah itu sangat sesuai sekali dengan manajemen mesin hybrid yang sudah dikendalikan sepenuhnya oleh teknologi ya. Seperti itu.
0: Juga waktu yang dibutuhkan juga simpel. Kalaupun kita nge-charge dengan colokan itu kan kita juga nunggu, waktu ya, gitu kan ya. Tapi kalau dengan hybrid sendiri mereka berjalan gitu kan, beriringan gitu kan. Yang satunya mengisi itu tadi energi, yang satunya juga untuk berkendara itu tadi, berjalannya itu tadi.
2: Yang penting tetap isi bensin, tapi isi bensinnya pasti akan sangat irit karena tidak sesering mobil konvensional.
0: Itu dia. Aduh, penasaran harganya berapa sih?
2: Harga itu sangat relatif. Yang penting kalau kita memang cocok dengan satu mobil sesuai dengan kebutuhan kita, bisa menjawab semua apa ya, semua problematika kita, yaitu pasti harga berapapun akan cocok. Betul. Tapi nanti untuk lebih lengkapnya lagi, mungkin silakan datang ya ke Hondaran. Walaupun tidak ikut lari, misalnya tidak kebagian tiket, datang ke Race Village, kita ada banyak kegiatan dan mungkin juga bisa lihat mobil, lihat fasilitasnya.
0: Bisa berinteraksi langsung.
2: Bisa nyoba juga boleh.
0: Tuh, gitu kan. Jadi harganya off the record dulu ya.
2: Langsung nih, teman-teman langsung searching di ini.
0: Harganya berapa nih? Harganya berapa nih? Kelihatannya gitu. Tapi untuk tanggal 2 Agustus teman-teman bisa datang on the spot gitu. Nanti juga penasaran sih mobilnya kayak gimana. Bisa dicoba juga saat itu gitu kan.
2: Kalau mau beli ada program khususnya.
0: Ada program khususnya, cakep banget. Tapi Pak Thomas, kalau lihat zaman sekarang gitu kan, anak muda gitu kan, untuk kebutuhan mobil sendiri tuh mereka lebih milih yang seperti apa sih?
1: Relatif juga sih. Jadi ada anak muda yang memang suka mobil yang compact, yang praktis, tapi di satu sisi juga ada yang mempertimbangkan sisi efisiensi juga. Mungkin bagi mereka yang sudah melek nih kondisi saat ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah melek efisiensi ini, mobil hybrid Honda ini sangat cocok sekali sih. Seperti itu.
0: Oke, nanti bisa dicoba aja teman Pro 2 ya, nanti datang tanggal 2 Agustus. Nanti di segmen terakhir kita juga pengen tahu nih apakah ada program spesial lainnya Pak Edi dan juga Pak Topas. Dan kita juga pengen tahu nanti acaranya di sana seperti apa, di mana tepatnya, jam berapa gitu. Mungkin yang teman-teman yang kurang beruntung ya untuk mendapatkan tadi ya. Udah kejual. Makanya jangan tahu. Kayak aku gini nyesel gitu teman Pro. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Di segmen terakhir teman Pro 2, kalau tadi Pak Edi dan juga Pak Thomas ya, kita ngobrolin e-hybrid Honda sorry, tentang CR-V hybrid juga kan, Pak Topas gitu kan. Nah ini nih, apakah dengan kemunculan dari mobil yang satu ini, optimis gak nanti bakal bisa mempengaruhi gaya hidup anak muda zaman sekarang? Mungkin siapa yang bisa menjawab, Pak Edi atau Pak Topas?
1: Iya, kita gantian aja gimana per kalimat gitu. Ya tentunya kami optimis ya, sangat bisa sekali. Apalagi yang tadi yang saya spill, Honda Super One itu kan sangat compact, dan mungkin kalau teman-teman bisa searching, itu bentuknya cukup lucu ya, imut dan lucu, tapi tetap nggak meninggalkan kesan sporty. Itu kami cukup yakin bahwa generasi muda pun sudah mulai sadar tentang efisiensi ya. Lalu kalau misalnya masih mau tetap yang sensasi berkendaranya itu sporty dan mesin konvensional, kita punya Honda Brio. Ya, itu yang sangat digemari juga sama teman-teman anak muda kami kita ya. Apalagi yang warnanya kuning lime ya, itu ya. Seperti jersey kita nanti waktu Honda Run itu ada warna kuningnya, itu adalah kuningnya Honda Brio.
0: Honda Brio. Ya. Yang dipakai.
1: Iya, tapi ini sayangnya teman-teman pendengar enggak bisa lihat kan ya. Ini cuma ngomong doang.
0: Diilustrasikan aja.
1: Diilustrasikan ya, ada warna kuning gradasi ke biru. Birunya itu melambangkan kita teknologi elektrifikasi, teknologi biru yang ramah lingkungan dan efisien. Kuningnya ini kita ambil dari warna Honda Brio yang paling hype saat ini, yang rata-rata orang kalau beli Brio selalu pilihnya warna nah, itu kuning. Gitu ya.
0: Lebih ceria gitu,
1: ceria nyala ya.
0: Iya. Biar hidupnya makin menyala.
1: Hidupnya makin nyala. Sekarang trennya menyala
0: iya,
1: ya.
0: Menyala gitu, makin menyala gitu iya, kan. Iya, menyala. Jadi, semangat kalau udah naik mobil itu, semangat lagi.
1: Semangat ya, lebih semangat ya.
0: Seru banget.
1: Tapi juga ada HR-V ya. Ini HR-V ini line up kita yang di medium SUV. Enggak sepenuh SUV juga, enggak segede CR-V. Lebih compact, lebih agak lebih kecil, tapi juga tetap luas ininya, kabinnya, dan ini juga sudah dilengkapi teknologi e-hybrid juga hybrid. Nah ini juga banyak sekali nih teman-teman anak muda yang sudah mulai bergeser ke tren medium SUV ke HR-V, banyak sekali juga sih.
0: Oke, jadi mungkin yang anak muda dulu pengennya, tapi kalau untuk dalamnya sendiri ya, Pak Edi kan biasanya anak muda tuh suka banget modif-modif gitu kan.
1: Iya.
0: Nah ini kalau dari hybrid sendiri yang Honda punya tuh dalamnya udah mewakilkan anak muda nggak?
1: Tentunya setiap mobil itu punya karakter masing-masing ya. Kalau untuk interior itu selalu dirancang sesuai dengan keperuntukan mobil itu apa. Tapi ya kalau bagi teman-teman yang mau customize, mungkin bisa juga. Bisa juga. Cuman ya untuk saat ini untuk yang resmi dari Hondanya untuk customisasi interior itu belum ada. Jadi mesti pakai istilahnya vendor di luar. Tapi selama yang di customize, mungkin kursi gitu ya diganti jadi warna-warni. Selama tidak mengganggu mesin dan safety-nya sih mungkin gak apa-apa ya. Tapi yang perlu kita ingatkan ketika mau memodifikasi mobil, itu tolong perhatikan apakah modifikasi itu berpotensi mengganggu sistem keamanan dan kenyamanan. Karena berkendara mobil itu ya selain mungkin tampilan pasti perlu kan.
0: Iya.
1: Tapi juga kita harus memikirkan juga fitur-fitur keselamatannya harus tetap terjaga. Itu
0: gitu dia, oke. Pak Topas, ini kan bakal berlangsung ya yang event Honda Run ini tanggal 2 Agustus. Ini tepatnya di mana, jam berapa, mungkin teman-teman bisa mau datang ke sana nih, yang mungkin teman-teman yang kurang beruntung untuk mendapatkan tiket, mungkin juga pengen lihat penasaran mobilnya gitu kan, bisa datang ke situ.
2: Iya, oke. Untuk acaranya kita di tanggal 2 Agustus itu di Balai Kota Semarang ya, di rumahnya Kota Semarang. Jadi nanti buat teman-teman yang udah dapat tiket maupun belum dapat tiket bisa join di sana, karena banyak banget kegiatan, banyak tenan, nggak harus lari, bisa seneng-seneng di sana, akan ada banyak hiburan juga. Nah nanti untuk kita flag off di, kan kita ada dua kategori nih, 10K sama 5K. Kita flag off di 10K itu jam 5.30 Nanti untuk yang 5K di 545.
0: Oke, okay, di jam itu ya.
2: Iya. Tapi di sela-sela itu juga semua kegiatannya sudah berlangsung.
0: Iya, sudah berlangsung.
2: Kalau teman-teman mau ke situ merapat bisa banget sih.
0: Bisa banget. Ya. Dan katanya nanti, harus datang ya, 4:30.
1: Ya kalau nggak ikut lari ya datang jam 7 nggak
0: apa-apa. Biar datangnya lebih awal, spotnya di depan gitu kan.
1: Oh gitu,
0: okay,
2: ya.
0: Oke.
2: Ya, mungkin kalau teman-teman yang ikut lari ya nanti mungkin bisa datang lebih awal supaya bisa dapat lokasi parkir yang
0: ya, kantong juga. Parkirnya di mana aja nih?
2: Oke, untuk kantong parkir banyak sih kalau di areanya kita kan di sebelah-sebelah ada lahan parkir yang bisa digunakan. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman. Dan nanti akan untuk informasi kantong parkir akan kita share di Instagram kita di @bundaranofficial. Jadi untuk para peserta maupun yang teman-teman lainnya boleh banget pantengin Instagram kita terus itu untuk informasi-informasinya.
0: Untuk informasi lebih lanjutnya ya, kantong-kantong parkirnya. Nggak boleh ngecuk duluan yo, sekarang ada yang viral gitu kan, orangnya temannya suruh datang gitu kan, gitu nggak gitu, semua aman, aman bakal dapat aman, sendiri.
1: Ya. Luas kok.
0: Luas, luas. Sama Pro 2 gitu kan. Kadang kan kayak gitu yang viral-viral ya Pak Edi.
1: Nggak usah ditungguin.
0: Nggak usah ditungguin, semuanya aman gitu kan, pasti acaranya juga bakal seru nih Pak Edi dan juga Pak Thomas. Ini bakal gandeng komunitas olahraga nggak ini nantinya?
1: Oh pasti ya.
2: Iya, kita gandeng khususnya di area Semarang ya. Kita memang kemarin kan mengadakan pre-event itu untuk menggandeng komunitas-komunitas lari di kota Semarang. Dan mereka akan berpartisipasi juga di acara utama kita di tanggal 2 Agustus itu. Dan ya nanti tentunya teman-teman yang mendaftar akan kumpul bareng di sana, bareng komunitas. Siapa tahu nanti mungkin ketemu teman-temannya juga, bisa jadi seru-seruan bareng gitu.
0: Oke, yang terakhir nih Pak Edi nih. Kan ini bisa dibilang melebihi ekspektasi ya untuk peminatnya. Ya kan belum ditutup aja udah bludak gitu pesertanya. Apakah next ada rencana untuk mengembangkan event yang serupa?
1: Oh iya, pasti dong. Jadi kalau apa ya antusiasme masyarakat Semarang ya khususnya sedemikian besar, tentunya kami juga akan mengadakan event yang serupa ya, tentunya nanti seperti tadi saya spill di awal ya, dengan kuota slot yang lebih banyak supaya nanti bisa memberikan kesempatan yang kali ini belum kebagian, mudah-mudahan tahun depan kebagian dengan ini ya, tiket yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi nanti. Seperti itu.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Topas, informasinya, insight-nya juga. Selamat buat teman-teman yang sudah bergabung untuk 5K dan 10K. Saya supporter aja deh gitu.
1: Sebenarnya kalau belum beli tiketnya mau ikut lari itu enggak apa-apa sih. Cuman bedanya kan enggak dapat medali, enggak dapat jersey gitu ya.
0: Ya sedih banget Pak gitu. Tapi enggak apa-apa untuk hidup sehat ya, bisa gitu kan sekarang. Gaya anak muda kan lifestyle-nya sekarang hidupnya sehat ya, gaya hidupnya berubah gitu sekarang, banyak yang lebih memilih untuk gaya hidup sehat. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Haryanto, marketing dan sales general manager Honda Semarang Center, dan juga ada Pak Justinus Topas, sales planning supervisor Honda Semarang Center untuk waktunya, dan semoga acaranya besok berlangsung lancar, meriah dan sukses. Kita tunggu gebrakannya lagi di tahun depan.
1: Amin.
0: Itu dia teman berdua keseruan sore hari ini di Honda Run 2026. Drive the energy, feel the run.

dunia bersatu memperingati Hari Keadilan Internasional. Ini adalah momen penting bagi umat manusia untuk merenungkan kembali arti penting penegakan hukum dan perdamaian di seluruh penjuru bumi. Peringatan ini merujuk pada diadopsinya Statuta Roma yang menjadi fondasi berdirinya Mahkamah Pidana Internasional. Hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang boleh kebal dari hukum. Keadilan bukan sekedar teks di atas kertas, melainkan hak mendasar bagi setiap korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan bagi hak-hak mereka. Di era modern ini, mari kita perkuat solidaritas global dan terus menyuarakan kebenaran demi terciptanya dunia yang lebih aman dan setara. Selamat Hari Keadilan Internasional 17 Juli 2026. Mari bersama-sama menjadi bagian dari penegak keadilan, mulai dari lingkungan terkecil di sekitar kita.

0: ada yang gemes. Imut teman pro 2 dan adiknya ini adalah adik yang baru masuk SD teman pro 2 dan sudah mengikuti masa MPLS ya, pengenalan lingkungan sekolah. Merasa dirinya udah lancar baca ya, siswa kelas 1 ini nangis pengen langsung naik kelas 5. Gimana coba teman pro 2 ya? Seru banget ya, ini aku bakal dibahas sore hari ini di KKN, komen-komen ngasal, tapi mau denger dulu nih ya videonya kayak gimana. Ini dia.
1: Bisa baca? Oh iya lah, kita pindahkan dia ya.
2: Pindahkan aja ya.
1: Gaya dulu lah, gaya dulu
2: foto. Tapi belum bisa membaca lancar.
1: Belum lancar,
3: gak bisa lah kelas 5.
1: Lancar dulu. Gaya dulu lah foto.
3: Udah pandai kali-kali. Udah.
1: Capek kelas 1 ke sini. Gaya lah dulu mau foto.
3: Tunggu, enggak. Kenapa kok gak mau kelas 1?
2: Udah capek nunggunya kelas 5 itu. Ya di atas kelas 5 kan?
3: Iya, kelas 5.
0: Adanya lucu banget kan teman pro 2, kalau kamu dengerin videonya yang viral ini ya, dia tuh gak mau kelas 1, pengennya langsung kelas 5. Kalau nunggu 5 tahun lagi kelihatannya kelamaan teman pro 2 ya, bentua banget gitu kan pikirannya. Oke, nanti aku bacain beberapa komen yang lucu-lucu banget yang menggemaskan dari si adik ini teman pro 2. Tanggapannya dari warganet plus 62 teman pro 2 di KKN, komen-komen ngasal sore hari ini.

0: Yuk, berangkat. Helmi di situ tuh.
1: Ayolah, kan deket. Cuma lurus, belok kanan, terus maju sampai deh. Ngapain pakai helm? Lagian nggak bakal ada polisi kali.
0: Helm bukan cuma aksesoris. Walaupun dekat, kita juga tetap harus pakai helm loh. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung?
1: Lebay ah, aku mau ngunci pintu dulu.
0: Ngapain dikunci? Kan deket. Kalau kamu aja takut rumahmu kenapa-napa, masa kamu nggak takut kepalamu kenapa-napa?
1: Ya udah deh, sini helmnya.
0: Kita bukan peramal, nggak tahu 5 menit lagi ada apa. Makanya jangan lupa pakai helm ya.

lucu banget sama Pro 2 ya. Dia di hari pertama kelas 1 SD masuk sekolah, dia nangis bukan karena ditinggal orang tuanya sama Pro 2, tapi nangis mau langsung naik kelas 5 aja. Dunia gak seindah itu deh. Gitu, nikmatin aja deh menurut aku si adek ya, kelas 1 seru deh ya. Ini komenan dari kakak-kakak senior yang udah lulus SD, gimana ya tanggapannya? Ini dia teman Pro 2, aku bakal bacain beberapa yang aku repost dari postingan Albeturah ya. Ini banyak banget yang likes, ada 5200 yang suka nih, dan juga 2800 yang komen teman Pro 2. Banyak banget kan. Isrenit AXSS, sini sayang sama Bu Guru. Iya, Bu Gurunya baik banget. Anis lucu banget. Liavin AXSS, gemes sama adeknya. Lil Baby AXSS, nikmati prosesnya ya dek. MHMD XXX, langsung wapres mau gak deh? Next aja deh. Sahabat Nick XXX, langsung jadi bupati aja deh. Ih, lucu-lucu banget deh kakak-kakak senior ini. Aviana XXX, anakku kelas 1 baru 4 hari udah minta pelajaran perkalian ke gurunya. Luar biasa. Pasti mamahnya pinter deh ya, ngajarin anak belum kelas 1 aja udah tahu perkalian teman Pro 2. Putri Yur XXX, gimana anakku yang 4 tahun sudah bisa membaca, bisa perkalian dan kuadrat. Jangan-jangan nanti pas sekolah minta langsung ke SMP aja, akselerasi gitu ya, langsung cus gitu, gak lama-lama sekolah SD-nya. Rumah Mer XXX, dek udah dek, jangan buru-buru. Percayalah, tidak seenak itu. Ini pengalaman dari kakak-kakak senior ya dek. Lanjut, Joko P XXX, tukeran sama aku gimana dek? Mau enggak? Kita yang udah dewasa ini ya dek ya, pengen balik ke sekolah, pengen jadi anak sekolahan lagi. Aduh, jadi kangen sekolah lagi di SD. Tidak mengenal, tidak ya, gak susah-susah cari duit dek gitu kan. Zusa XXX, ini aku yang terakhir bacanya teman Pro 2. Jangan pengen cepat gede dek, tante yang umur 35 banyak tagihan. Tuh, dari senior-seniornya aja udah komen gitu. Tapi si adek ini mungkin punya POV sendiri ya, karena mungkin dia melihat pelajaran kelas 1 begitu mudah, easy peasy gitu kan, jadi pengen langsung naik ke kelas 5 gitu. Wah, keren banget sih adek. Tapi luar biasa sih, dia sudah menunjukkan kecerdasannya teman Pro 2. Ah, seru banget ya komenan dari netizen-netizen Indonesia teman Pro 2 di sore hari ini ya di KKN. Oke, yuk, biar adiknya kita tenangin aja teman Pro 2. Buat kamu yang muslim ya, habis ini salat maghrib, azannya di jam 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

besar berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Awas aja tuh bocah. Besok pulang sekolah aku gembesin motornya.
3: Kenapa sih Fit? Nangis kok sama ngomel-ngomel gitu?
2: Tadi tuh di sekolahan temenku tuh nyembunyiin tas aku tanpa rasa bersalah gitu. Terus besok aku mau balas dendam ke dia. Mau aku kembesin tuh motornya biar tahu rasa. Kalau perlu aku mau sembunyiin kunci motornya dia biar dia gak bisa pulang.
3: Fit, kejahatan jangan dibalas sama kejahatan, Fit. Sabar, jangan balas dendam gitu ya. Kalau kamu balas dendam, berarti kamu sama jeleknya dong kayak dia.
2: Ya nggak mau lah disamain kayak dia.
3: Ya makanya, udah maafin aja dia. Memaafkan itu kan cermin kebesaran jiwa dan kekuatan hati.
4: Betapa pentingnya melatih diri untuk berlapang dada terhadap kesalahan manusia, tidak membalasnya dengan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-A'raf ayat 199.

Dan bentar lagi teman Pro 2 ya, udah siap-siap belum? Jagoanmu siapa aja nih di Piala Dunia teman Pro 2? Argentina or Spanyol teman Pro 2? Kalau aku sih kemarin jagoanku udah kandas Inggris teman Pro 2. Oh no, sedih banget teman Pro 2. Tapi aku mau jagoin Spanyol deh teman Pro. Gampang banget ya beralih. Dan belum selesai satu kontroversi FIFA ini juga kembali memicu perdebatan teman Pro 2 di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026. Dan kali ini sorotan tertuju pada wacana perubahan durasi halftime yang disebut-sebut bakal dibuat 2 kali lebih lama dari biasanya. Loh loh loh loh. Sebelumnya, Badan Sepak Bola Dunia ini sudah lebih dulu menuai kritik usai keputusan pencabutan kartu merah yang dianggap janggal. Dan kini, FIFA kembali diterpa isu baru yang dinilai terlalu berorientasi pada kepentingan komersial teman Pro 2. Dan menurut laporan media Inggris, The Telegraph ya, FIFA itu lagi mempertimbangkan untuk memperpanjang jeda babak pertama dari sekitar 15 menit menjadi 30 menit. Wow.

yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol, terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Contoh warga negara Indonesia yang menurut aku sukses di negara orang, teman Pro 2. Siapa dia? Ada dua pemuda asal Ngawi yang diangkat jadi petugas pemadam kebakaran di Jepang, teman Pro 2. Keren kan? Dua WNI asal Jember ini, teman Pro 2 ya. Ini namanya kok Jember sih, Ngawi, Jawa Timur. Namanya tuh Denny Saputra, 26 tahun, dan juga Ahmad Ubaidillah, 25 tahun, menjadi warga asing pertama yang bergabung sebagai anggota Korps Pemadam Kebakaran Sukarela Shobodan di kota Hashami, Prefektur Nagasaki, Jepang, teman Pro 2. Keduanya dilantik setelah bekerja sebagai peserta pelatihan teknik di perusahaan konstruksi Weyama Construction. Sebagai anggota Shobodan, Dennis dan Ahmad tuh akan membantu berbagai tugas penanggulangan kebakaran dan juga bencana, mulai dari ngangkut peralatan sampai membantu proses evakuasi, teman Pro 2. Pemerintah kota Hashami juga menyambut bergabungnya kedua WNI ini, teman Pro 2, sebagai langkah penting di tengah kekurangan personil pemadam kebakaran di Jepang, teman Pro 2. Keren kan? Dua pemuda ini luar biasa.

0: 1.1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Laporan dari Gemini Report ya, Southeast Asia 2026 dari Google nunjukin Indonesia itu menjadi negara dengan penggunaan Gemini paling aktif dengan kebutuhan kreatif di Asia Tenggara. Nggak tanggung-tanggung teman Pro 2, setiap hari ya orang-orang di Indonesia itu menghasilkan sekitar 9 juta gambar IA Artificial Intelligence teman Pro 2 tertinggi di kawasan Southeast Asia dengan 32% memanfaatkan Gemini sebagai mitra kreativitas. Google juga mencatat Indonesia memimpin penggunaan Gemini melalui perangkat seluler dengan 82% prompt dikirim dari smartphone dan 84% ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Dan secara regional, jumlah pengguna aktif Gemini di Asia Tenggara tuh udah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam setahun terakhir, didorong oleh tingginya adopsi pengguna muda dan dukungan bahasa lokal teman Pro 2. Jadi gak nyangka kan kalau ternyata setiap harinya orang Indonesia tuh rata-rata ya 9 juta orang Indonesia di sini tuh ya gambar IA teman Pro 2 ya dengan artificial intelligence.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Kita tuh bisa scroll media sosial tuh berjam-jam tanpa mikir loh.
1: Hah? Apaan sih? Bentar. Ini videonya lucu banget.
0: Nah itu, kamu ketawa sekarang. Coba deh 5 menit lagi, pasti lupa isinya.
1: Iya juga ya. Aku mau ngerjain tugas tapi kok otak rasanya kayak lemot gitu.
0: Itu namanya brain rot. Kebanyakan konten cepat, otak dipaksa nerima terus tanpa jeda.
1: Hah? Pantesan. Kayak baca satu halaman aja udah capek. Fokus dikit langsung pengen buka handphone.
0: Ih, kalau diterusin otak bisa makin tumpul.
1: Serem juga ya. Aduh, terus gimana nih solusinya?
0: Gampang, pokoknya kurangin scroll yang gak penting. Kasih otak waktu buat mikir beneran. Contohnya, baca buku.
1: Gitu ya. Iya deh ya, aku taruh handphonenya.
0: Nah gitu dong, karena masa depan gak bisa di

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Teman Pro 2, kita berdua balik lagi nih buat nemenin hari-hari kamu, aktivitas kamu sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari.
0: Iya, kita selalu ingin memberikan yang terbaik, jawaban-jawaban yang masuk akal, dan semoga sih benar-benar melegakan dan menolong.
1: Iya, ya. Dengan bahasa yang mudah dicerna ya.
0: Meskipun kadang tidak.
1: Iya.
0: Tapi ya setidaknya kita berusaha kan.
1: Iya, betul. Dan hari ini ada siapa sih?
2: Ada Bianca di Semarang. Ini nanya, aku tuh lagi naksir sama teman sekelas, tapi takut banget mau confess malah bikin canggung dan hubungan pertemanan jadi rusak. Ada nggak nih tipsnya kak, gimana caranya menyampaikan perasaan tanpa merusak pertemanan?
0: Oh, Bianca di Semarang. Bianca, kamu tuh cewek loh. Sing Eling. Menurut aku, confess mengconfess itu adalah urusan cowok ya. Kita oke lah hidup di era emansipasi dan bla bla bla bla. Tapi menurut aku tetap untuk urusan yang satu ini, cewek itu karena cewek ingin dimengerti. Gimana lirik lanjutannya?
1: Lewat tutur lembut dan
0: gitu, jadi maksudnya kamu kasih clue-clue aja, kamu goda-goda ringan.
1: Wah gitu. Goda ringan, iya. Coba gimana goda ringan itu? Lebih jijik ya kalau itu ya, gitu. Bukan goda ringan ya.
0: Cowok itu seneng kalau cewek itu ngasih gitu, goda-goda ringan. Kayak mancing-mancing tapi gak mancing gitu. Kayak butuh-butuh tapi gak butuh.
1: Oh gitu, gitu. Jadi kayak tarik ulur gitu.
0: Sampai dia nanti tertarik dan dia yang akan confess gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi tugasnya cewek itu, jangan kamu yang confess. Kalau menurut aku ya, Bianca ya.
1: Iya, jadi
0: jangan
1: mancing-mancing
0: kamu, iya, kamu mancing-mancing aja. Kamu kasih clue-clue kalau kamu menginginkannya. Tapi kamu pengen dia tuh ada actionnya, itu bisa sebenarnya.
1: Keren ya.
0: Gitu.
1: Jadi gimana tadi contohnya? Oh itu maksudnya tuh waktu dia nyeruput mie kan. Iya gitu,
0: gitu. Semangat. Kalau aku sih gitu, kamu harus semangatnya adalah kasih clue dan kasih pancingan-pancingan ringan ke dia.
1: Oh gitu. iya bisa sih. Dan kamu bisa ya, kalau misalnya kamu tuh apa tuh namanya, suka naksir sama cowok itu, mungkin kamu bisa deketin juga segengnya. Terus kamu ajak nongkrong bareng, kayak gitu-gitu kan, jadi intensitas ketemunya sering tuh. Kan ada pepatah mengatakan witing tresno jalaran soko kulino.
0: Oke, okay, nah, berarti dia pacaran sama segeng semua?
1: Ya enggak dong.
0: Nah kan witing tresno jalaran kulino kumpul segeng.
1: Nah itu, tapi kamu kayak misal nih ngopi bareng gitu kan, kopi yang kamu ambilin duluan tuh kopi punya dia gitu. Ini kamu minum dulu aja kayak gitu. Kayak ngode-ngode tipis lah, tapi yang tetap smooth gitu. Karena cowok kan kalau misalnya dipepet terus kan kayak malah ini kan menghindar kan.
0: Iya benar. Tapi pastiin kamu kasih kopi ke dia paper plane loh.
1: Oh iya, ada kopi apa?
0: Paper plane. Itu aduh, itu pasti dia langsung kamu langsung di confess kamu. Bahkan di konfeti.
1: Meledak dong.
0: Gitu loh.
1: Iya, karena kopi kan salah satunya adalah memacu adrenalin kan. Bisa.
0: Gitu Bianca ya. Jadi jangan gerusa-gerusu dan kamu jangan menjatuhkan harkat martabat harga diri kamu.
1: Betul, karena bisa jadi ketakutan kamu itu bisa jadi kenyataan kan. Karena takut nanti kalau misalnya dianya enggak suka malah jadi kikuk gitu.
0: Kasih, pokoknya kamu makin hari tuh makin kasih tanda terus.
1: Betul
0: gitu. Tiba-tiba kamu jatuhin pulpen di depan dia, kamu agak jongkok gitu kan. Ya kan, terus kamu kayak agak kesandung gitu. Terus dia kan ini kan nampani itu apa bahasa Indonesianya ya? Dia terus menghadang. Bukan
1: menerima
0: menghadang.
1: Dong.
0: Dia apa ya, menampung. Gitu lah, pokoknya kalau ada cewek di depannya mau jatuh, mau tumbang tuh kan, dia terus cowok kan refleks gitu kan.
1: Iya.
0: Megang set gitu.
1: Dipegang.
0: Nah, gitu. Terus kan nanti ada love-love terbang gitu kan. Gitu loh.
1: MTV banget ya emang ya hidup Anda
0: gitu,
1: ya.
0: Gitu-gitu. Terus nanti cara lain kamu kesandung gitu. Terus kayak tiba-tiba kamu ini iseng aja ngumpetin pulpennya dia. Kan dia kan, loh pulpen gak ada. Bisa pinjam pulpen gak? Gitu. gitu loh. Banyak cara untuk menunjukkan kalau kamu itu interest sama dia tanpa kamu memulai kontes duluan.
1: Nah itu ya. Semangat ya Bianca ya. Semoga tanda-tanda yang kamu berikan bisa ditangkep oleh target sesuai sasaran. Mm-hmm. Jangan sampai salah target malah yang konfes orang lain, gimana coba?
0: Ya, ya kan? Jangan ya. Tapi semoga juga ketika nanti goals nih ya, kalian benar-benar bisa jadian, ini bisa memacu prestasi kalian jadi sama-sama lebih tinggi lagi, lebih semangat belajarnya, sama-sama juara kelas gitu. Itu namanya hubungan yang berfaedah.
1: Yes, betul. Ya udah, sukses buat Bianca untuk hubungan percintaannya. Kalau misalnya dari setiap tanda-tanda yang kamu berikan, dia juga nggak menunjukkan hal yang sama, berarti mungkin dia memang nggak suka kamu. Ya udah, cari target yang lain aja.
0: Ya, gitu ya Bianca. Semangat Bianca.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Aku ingetin lagi teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen ikut kemeriahan final Pesta Bola Dunia, teman Pro 2, datang aja ke acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Dan ini acaranya dimulai hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai Seninnya teman Pro 2 dini hari ya, sampai jam 4 pagi. Seru-seruan kita di situ teman Pro 2, karena acara ini bakal dimulai dengan senam bersama. Ada pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner. Jadi kamu gak perlu khawatir kalau kamu lapar, tinggal jajan di situ teman Pro 2. Dan banyak produk yang menarik. Dan kalau kamu beruntung, kamu bisa bawa pulang banyak door prize teman Pro 2 ya. Langsung aja datang ke halaman RRI Semarang. Nanti aku bakal juga ada di situ teman Pro 2. Semuanya ada di situ, penyiar Pro 2 ada di situ sama Pro 2. Untuk ngemeriahin, nonton bareng ya, dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia ya. Itu dia teman Pro 2 keseruannya di sore cerianya. Kelihatannya sampai di sini dulu ya. Aku habis ini cabut karena mau digantiin posisinya sama Fiansanes di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Pro 2 ada 3 informasi update di Info Pro 2 kali ini dibacakan Avian Sanes. Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan memiliki motor listrik buatan dalam negeri. Perihal ini dalam waktu dekat presiden mengaku akan menghadiri peluncuran motor listrik nasional. Diharapkan dengan adanya motor buatan anak bangsa, petani dapat beraktivitas dengan sepeda motor. Bahkan Presiden Prabowo berharap petani juga memiliki mobil. Info Pro 2. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang menggandeng pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Salah satunya, kendala yang dialami petugas dalam menjangkau kawasan perumahan elit dengan akses terbatas. Kepala BPS Kota Semarang, Rudy Cayono juga mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan melalui rapat koordinasi sejumlah kecamatan. Langkah ini bertujuan mempermudah petugas sensus untuk memperoleh akses ke wilayah yang selama ini sulit terjangkau. Dan juga tahun Pro 2 ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Fajar Fikri mengalahkan pasangan Chinese Taipei Fang Chihli, Fang Jianli dengan strike set 21-14, 21-14. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Kamis 16 Juli 2026 dan ini merupakan pertemuan keempat kedua ganda. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan.
1: Yes,
0: sebagai
1: yes.
0: orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan mulai
0: gitu kan.
1: Dari yang paling gampang.
0: Okay.
1: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar.
1: Benar. Jadi itu yang bikin aku kayak oh oke, aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi
0: gitu
1: kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core. Bener. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan. Benar-benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Yeah. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Bener.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, happy.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau
0: nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Okay.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Wow. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KAB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh.
0: Bener.
1: Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sopokan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance ya?
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, bener sih, bener. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke. Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati.
1: Belah hati
0: itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat kita anggap 4 lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi
0: okay.
1: kayak oke, kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
0: Bener.
1: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Kak Ruth nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
1: Ya terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga. Oh oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Bah, itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah main. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, okay, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam.

0: jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
1: Wow.
0: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
1: Wah, itu capek banget sih.
0: Capek banget. Secara ya emosionalnya. Iya.
1: Maksudnya juga. Secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
0: pasti,
1: gitu kan.
0: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
1: Pas recording. Oh,
0: iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan itu meringkuk gitu.
1: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
0: Mikrofonnya dari atas kan
1: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana?
0: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
1: Betul.
0: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
1: Iya sih.
0: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
1: Benar. Cuman kalau lagi galau dengerin pun nangis.
0: Iya.
1: Apalagi nyanyi. Makanya, ya kan.
0: Beratnya.
1: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
0: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
1: Oke.
0: Sisanya ya sudah.
1: Iya,
0: yang adalah.
1: Benar. Berarti ini masih diproduksiin sama
0: Bela Negara
1: Abi
0: dan
1: ya?
0: Juga Kalab juga.
1: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
0: Ya, mungkin jadi EP.
1: Aduh.
0: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
1: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti next-nya akan ada EP berarti?
0: Iya.
1: Oke.
0: Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
0: single-single
1: nanti
0: dulu
1: akan jadi
0: aja.
1: EP gitu ya.
0: Iya.
1: Seru.
0: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
0: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
0: Terima kasih, senang aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
0: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
1: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
0: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya. Enggak kuat.
1: Bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
0: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Okay.
0: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Okay.
0: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibesnya kayak gitu. Diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
0: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke.
0: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti.
1: Oh wow, oke.
0: Mariah Carey, terus Coco Lee.
1: Oh wow.
0: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
0: Iya, pas biopiknya naik itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini tak ingin salahkan cinta gitu kan, teman pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
0: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau.
1: Ada yang pengen galau.
0: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Benar-benar.
0: Dibayangin bener. Aja pasti galau kok.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia ya. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih. Belah Hati.
0: Belah Hati.
1: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan segera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke. Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTHGRCH untuk Instagram-nya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua.
0: Oh, wow.
1: Itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, Avian Sanes di sini ya, udah siap banget nemenin kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Udah di hari Jumat aja Tom Pro 2. 17 Juli ya 2026, seru banget tadi buat yang WFA, terus besok satu minggu dapat libur. Wah, itu kayaknya kenikmatan yang harus disyukurin ya kan, gak semua orang tuh bisa dapat posisi itu Tom Pro 2. Tapi buat kamu semangat terus, aku temenin kayak biasa ya. Nanti buat yang mau sharing-sharing, curah-curah sambil request lagu, pokoknya aku temenin sampai jam 12. Nanti juga setengah 9 ada obrolan yang keren banget, pastinya bisa bikin kita healing. Nah, kamu pasti udah tahu kan kalau aku bilang healing itu sama siapa narsumnya, pokoknya kepoin aja di Instagram Tom Pro 2 ya. Jadi buat kamu, aku temenin sampai jam 12. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2 ngomongin soal komunitas di kota Semarang tuh. Kalau kemarin ada kan komunitas yang namanya Pojok Warna. Itu tuh kayak komunitas buat beberapa aliran pelukis yang ada di kota Semarang ya kan. Ada lagi nih namanya Bring No Clan. Tapi ini tuh komunitas seni lukis tembok di kota Semarang. Jadi semacam mural kayak gitu Nomor 2. Ya, karena tuh kalau kita lihat ya mencoret-coret tembok kayak gini tuh ternyata bisa jadi hobi yang punya nilai positif loh. Nah, sebuah komunitas yang namanya Bring No Clan itu lahir dari kegemaran pemuda kota Semarang pada seni graffiti dan juga mural. Awalnya, nggak ada komunitas atau perkumpulan para pegiat seni lukis tembok ini. Sorry, belepotan. Lalu di tahun 2014 ya kan, diinisiasi sama beberapa orang nih, akhirnya mereka mulai ngumpulin para seniman graffiti dan mural sekota Semarang dan dibentuklah Bring No Clan. Jadi, pembentukan ini tuh awalnya tercetus pada saat diskusi 101 Walls Motion ya di Gerobak Art Kos Histeria pada April 2014. Jadi komunitas itu juga memang punya tujuan supaya graffiti street art di Semarang itu bisa lebih berkembang juga, guyup rukun dan semakin baik. Nah, kalau kau penasaran bisa kepo di Instagram mereka di @bringnoclansemarang ya kan. Nah, teman pro 2 buat kamu ya. Siapa nih yang biasanya atau yang udah enggak sabar nunggu final pesta bola dunia? Daripada kamu nontonin sendiri di rumah, ya kan? Kali ini, boleh nih rasain sensasi yang beda. Datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Jadi rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026 di jam 6 pagi sampai Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Bukan cuma nobar loh, Tom Pro 2 ya. Acara ini juga dimulai dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan juga produk yang menarik, serta banyak door prize. Wow, jadi kamu jangan lupa nih, ajakin keluarga, sahabat, teman, bestie, pacar, tetangga kamu ya kan. Semua buat ikutan, nyaksiin ya bersama nantinya laga puncak final Pesta Bola Dunia. Catat lokasinya nih, di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, nomor 144-146 Kota Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak gol!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kayak aku sebutin tadi, kita bakalan ngobrol di malam hari ini ya kan. Tapi itu ngobrolnya sambil healing. Aduh, gimana tuh maksudnya ngobrol sambil healing? Jadi teman Pro 2, kita bakalan ngobrol di malam hari ini soal ketika rasa bersalah menjadi beban, ya kan. Kadang tuh hidup gak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari ketika kita bisa tertawa lepas, tapi ada juga nih hari ketika pikiran tuh terasa lebih ramai nih daripada biasanya. Bukan karena masalah yang gede-gede banget, tapi karena ada hal-hal yang terus kita simpan sendiri. Nah, kita bakal ngobrol malam ini tahun Pro 2 tentang sesuatu yang mungkin pernah dirasain banyak orang ya, tapi jarang benar-benar dibahas loh, tentang rasa bersalah. Perasaan yang kadang muncul karena kesalahan yang memang pernah kita buat, atau bahkan karena ekspektasi yang terlalu tinggi nih terhadap diri sendiri. Lama-lama tuh rasa itu tadi bukan lagi sekadar menjadi pengingat, tapi berubah jadi beban yang terus kita bawa kemana-mana. Aduh, ternyata rasa bersalah tuh kalau didiamin luar biasa ya kan. Nah, teman Pro 2, kita bakal ngobrol ya kayak biasa di malam hari ini sama Mbak Galuh nih. Mbak Galuh Rastra ini dari komunitas Ruang Hati. Kita sapa dulu ya teman Pro 2, tersambung lewat telepon. Halo Mbak Galuh, selamat malam.
1: Halo Kak, malam.
0: Oke, gimana Mbak Galuh kabarnya di malam hari ini?
1: Aman-aman Kak.
0: Aman ya, ketemu lagi kita nih Mbak Galuh ya. Oke, malam ini topik kita Mbak Galuh, ketika rasa bersalah menjadi beban. Nah, kenapa nih Mbak Galuh, kadang tuh kesalahan kecil itu bisa terus teringat berhari-hari, bahkan sampai bertahun-tahun nih Mbak Galuh?
1: Dari pengalaman sih ini Kak, biasanya itu yang keinget tuh biasanya emosinya ya, karena emosinya, emosi dari kejadian itu gitu, termasuk emosi rasa bersalah tadi gitu ya. Nah, sebenarnya inget dengan emosi terhadap suatu kejadian itu bagus. Mm-hmm. Bagus dalam arti kita tidak melupakan gitu ya, karena emosi yang dilupakan itu biasanya kan emosi yang tidak diproses gitu ya. Yeah. Yang seringkali kita bilang baik-baik aja, itu seringkali adalah melupakan gitu, bukan baik-baik aja. Karena baik-baik aja itu kita mengingat sesuatu, mengingat emosi kita dengan jelas, mengingat kejadiannya dengan jelas, tapi kita sudah baik-baik aja dengan kejadian dan emosinya gitu. Sehingga tiap kali kejadian itu teringat, kita udah baik-baik aja. Jadi intinya yang biasanya bikin kita teringat pada suatu kejadian itu emosi dari kejadian itu yang memang belum kita proses kayak gitu. Sehingga mungkin emosinya itu biasanya bikin kita kenapa-kenapa kayak gitu Kak.
0: Berarti emosi yang belum selesai diproses tadi itu bisa menjadi pengingat lagi ya Mbak Galuh ya, atas kesalahan yang pernah dibuat bahkan bertahun-tahun itu juga bisa diingat. Tapi nih Mbak Galuh, ada gak sih Mbak bedanya rasa bersalah yang wajar nih sama rasa bersalah yang udah menjadi beban di mental ini Mbak?
1: Iya, jadi kalau rasa bersalah yang wajar Kak, biasanya gak sampai bikin emosi yang berlebihan ya. Jadi gak sampai bikin nyalahin diri sendiri, emosinya juga emosi yang sewajarnya. Dan biasanya sih disertai dengan kesadaran bahwa melakukan kesalahan itu bagian dari kita menjadi manusia. Dan semua orang melakukan kesalahan seperti kita melakukan kesalahan. Mewajarkan bahwa kesalahan itu sebenarnya adalah part yang akan selalu ada gitu, karena aku ya manusia biasa gitu ya. Nah, mewajarkan itu juga bukan berarti ngulang kesalahan dengan sengaja ya. Tapi tidak menganggap kesalahan yang kita lakukan sebagai sesuatu yang aneh dan besar kayak gitu. Nah, rasa bersalah yang menjadi beban mental itu sebaliknya, biasanya ngebuat kita selalu nyalahin diri sendiri. Nah, bahkan bisa bikin kita ngerasa tidak berharga kayak gitu, sehingga kita sulit bertumbuh Kak.
0: Oke, berarti itu kalau Mbak Galuh sendiri memaknai kalau rasa bersalah itu sebenarnya memang proses yang wajar ya Mbak Galuh ya, dan memang proses menjadi manusia ya. Baik lagi, kita juga manusia biasa ya Mbak Galuh ya, jadi pastilah pernah melakukan kesalahan. Tapi gimana nih kita caranya menanggapi kesalahan tadi? Tapi Mbak, kalau kita lihat lagi Mbak Galuh, kenapa nih Mbak ada orang yang mudah merasa bersalah bahkan buat sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia nih Mbak?
1: Kemungkinan sih karena ini Kak, dari kecil itu kita diajari dan dibiasakan untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang dialami orang lain. Misalnya Misalnya nih kak ya, biasanya di banyak dialami anak pertama sih kak. Wow. Biasanya kalau si adik nangis atau anak kedua nangis, orang tua kita itu akan nyalahin si kakak. Adiknya kok gak dijaga, adiknya kok dibiarin nangis, adiknya kok dibiarin jatuh. Nah hal-hal seperti itu yang bikin kita biasanya dari kecil itu harus selalu bertanggung jawab dengan luka orang lain dan rasa kenapa-kenapa kayak gitu kak.
0: Oke, berarti berarti tuh pola asuh orang tua di waktu kecil juga berpengaruh ya Mbak Galuh ya. Karena tadi aku ngerasa juga benar, aku anak pertama soalnya karena adik-adikku di bawah. Kebetulan kebetulan adik aku tuh ada 3 Mbak Galuh, jadi aku ngerasain tuh. Bermasalah sama yang ini disalahin.
1: Relate
0: ya, Kak? Relate, benar relate banget sih. Jadi tuh kadang aduh yang salahnya dia gitu kan, tapi kita yang disalahin. Ya, memang sih benar kata Mbak Galuh tahun pro 2. Berarti memang berpengaruh banget ya Mbak ya pola asuh orang tua nih Mbak ya, terhadap rasa bersalah tadi ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Oke,
1: baik. Gimana? Oh iya.
0: Oke Mbak Galuh, ini kita break dulu aja Mbak ya. Masih ada satu segmen lagi. Nanti kita balik lagi Mbak Galuh. Satu lagu aja kayak biasa. Teleponnya jangan dimatiin. Mungkin boleh ditahan aja ya Mbak Galuh ya.
1: Oke siap.
0: Nah teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ya. Buat kamu yang pernah ya punya rasa bersalah yang terus menerus muncul di kepikiran kamu ya kan, dan akhirnya jadi beban, kayaknya harus dengerin obrolan malam dari malam hari ini ya, karena kita nanti bisa nih dengar cerita dari Mbak Galuh mungkin yang sudah pernah mengalami atau mungkin yang sudah berpengalaman kan, soal dari komunitas Ruang Hati. Jadi buat kamu Tom Prado dengerin terus, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kamro 2 kalau masih dengerin Jaga Malam ya. Jangan kalau malam-malam masih ada aku Afian Sanes. Kita masih ngobrol nih di malam hari ini soal ketika rasa bersalah menjadi beban. Barengan narasumber aku di malam hari ini ada Mbak Galuh Rastra dari komunitas Ruang Hati. Halo Mbak Galuh, balik lagi Mbak.
1: Oke.
0: Oke, baik. Nah, Mbak Galuh tadi kita udah bahas sedikit Mbak ya, kalau misalnya rasa bersalah tadi itu bisa menjadi ini Mbak ya, pemicu nih ataupun dari pola asuh orang tua yang dari kecil ya kan. Nah, itu bisa tuh membuat seorang anak menjadi memiliki rasa bersalah kadang yang dianggap berlebihan. Tapi, Mbak Galuh, pernah nih kita merasa bersalah setelah kita bilang tidak ya kan atau memilih diri sendiri. Kenapa nih Mbak, perasaan itu tuh sering banget muncul?
1: Sepertinya ini sih Kak, karena di masyarakat kita tuh kata tidak itu identik dengan penolakan, dan penolakan itu dianggap buruk gitu di masyarakat kita. Dan kayaknya seperti hampir semua orang gitu menyepakati kalau itu hal yang buruk gitu. Padahal kan sebenarnya tidak itu untuk menjaga batasan kita agar kita baik-baik aja gitu. Dan menjaga batasan itu, menjaga batasan agar kita baik-baik aja itu sangat penting sebenarnya Kak, untuk kesehatan mental kita kayak gitu.
0: Oke, berarti memang itu penting banget ya Mbak ya, buat kesehatan mental ya kan. Walaupun mungkin orang ngerasa kita ngomong enggak sekali aja itu udah langsung dikatakan penolakan kan, sesuatu yang buruk gitu kan. Padahal selama ini kita selalu bilang iya terus Mbak ya, iya gitu kan. Nah, sekali enggak itu langsung diingat sama orang kan, wah ini anak jahat gitu. Itu bener banget sih, enggak kan. Terus oke, kita lanjut lagi Mbak Galuh. Nah tadi sempat dibahas sedikit Mbak ya, apakah pola asuh dan pengalaman masa lalu itu bisa ngebuat seorang tumbuh itu jadi pribadi yang sering nyalahin diri sendiri Mbak? Atau mungkin gimana nih Mbak seharusnya peran orang tua nih Mbak biar anaknya tumbuh gak suka nyalahin diri sendiri gitu Mbak?
1: Peran orang tua ya Kak, iya benar, pola asuh itu memang penting banget sih Kak. Memang

0: pada akhirnya orang tua itu emang perlu belajar, Kak, ya. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya ini, Kak. Seringkali kita itu sebagai orang tua itu punya punya luka pengasuhan juga gitu loh, Kak. Jadi orang tuanya kita itu juga dibebankan luka pengasuhan, salah satunya juga terkait tentang mungkin orang tua kita juga dulu banyak dituntut seperti itu, Kak. Sehingga akhirnya mengulangi pola yang sama ke kita gitu loh, Kak. Jadi mereka juga dulu itu sering disalahin, akhirnya melakukan hal yang sama gitu pada kita. Bagaimana seharusnya seharusnya ya orang tua ya perlu belajar itu sebelum kemudian belajar gimana memperlakukan anak-anak. Orang tua perlu memiliki kesadaran untuk belajar bahwa ada hal-hal mungkin di dalam diriku ini yang memang perlu diperbaiki, dan aku memang perlu belajar itu, kayak gitu. Sehingga kalau kalau orang tua sudah belajar, udah aware gitu, Kak, ya, udah sadar bagaimana aja sih yang perlu aku perbaikin seperti itu. Apakah aku kalau di kita itu, Kak, sebenarnya perjalanan ruang hati itu adalah perjalanan mengenal diri seperti itu, ya. Nah, seringkali kita itu tidak kenal gitu dengan dirinya kita. Kita tidak tahu kalau kita itu punya bagian diri yang suka menuntut orang lain. Kita tidak tahu kalau kita itu punya bagian diri yang suka divalidasi, suka dihargai, ya, seperti itu, Kak. Sering merasa bersalah juga kita itu seperti itu. Nah, seringkali kita tidak paham dengan bagian-bagian dirinya kita yang seperti itu, dengan luka-lukanya kita, sehingga itu kemudian ya ini diwariskan gitu, Kak, ke anak-anak. Jadi kalau mau ditanya gimana caranya, ya orang tua yang memang perlu belajar sih, Kak.
1: Memang perlu belajar buat orang tua ya, Mbak Galuh, ya, karena memang kita nggak bisa nyalahin juga, karena itu memang udah ada dari turun temurun ya, Mbak, ya, diwarisin gitu kan. Jadi mungkin bukan salah.
0: Iya, belajarnya di ruang hati, Kak.
1: Tuh, benar, Tampro 2 buat kamu tuh ya, bisa belajar di ruang hati ya kan. Itu udah aku tag kan IG-nya Mbak Galuh, Tampro 2 di Instagramnya kita. Nah, itu bisa tanya-tanya ke Mbak Galuh ya, Mbak, ya, soal kalau pengen belajar di ruang hati, pengen gabung, tertarik, itu bisa banget, Tampro 2. Terbuka buat semua orang ya, Mbak Galuh, ya.
0: Betul.
1: Nah, kita lanjut lagi, Mbak Galuh. Kenapa nih, Mbak, kita nih ya sering lebih mudah memaafkan orang lain tapi sulit banget nih buat maafin diri sendiri, Mbak?
0: Kalau dari pengalaman ini sih, Kak, sepertinya karena kalau ke orang lain kita itu ndak banyak tuntutan tuh, Kak. Ndak nuntut orang lain harus perfect, harus ideal, dan biasanya kita kan kalau ada teman cerita itu ada kebersediaan mendengarkan dia, terus memahami mengapa dia tuh melakukan kesalahan itu gitu. Nah, kita seringkali, Kak, kalau ke diri kita tuh terlalu keras kayak gitu, Kak. Jadi kita tuh biasanya terlalu banyak tuntutan ke dirinya kita. Kamu harus perfect, harus baik, ndak boleh ngelakuin kesalahan. Nggak gitu, bahkan seringkali kita tuh tidak bersedia juga mendengarkan alasan kenapa ya dirinya aku ini ngelakuin itu, ngelakuin kesalahan itu gitu. Kita tidak bersedia tuh jadi telinga untuk diri kita sendiri kayak gitu. Seringkali sih dari pengalaman kayak gitu, Kak. Relate nggak, Kak?
1: Iya, kurang lebih ya. Benar sih, Mbak Galuh, seperti itu ya kan. Kayak susah banget nih kita buat maafin diri sendiri, tapi tuh kayak gampang banget minta maaf sama orang ya, Mbak, ya. Ibaratnya jadi people pleaser gitu, Mbak, ya. Sampai memohon-mohon maafin ya kan. Aduh, itu gak boleh sebenarnya kayak gitu ya. Oke, tapi Mbak Galuh, kalau misalnya nih, Mbak, kita udah minta maaf nih kan, udah memperbaiki kesalahan kita nih, tapi rasa bersalah tadi tuh masih terus muncul nih, Mbak. Apa sebenarnya yang perlu kita pahami nih, Mbak Galuh?
0: Mungkin ini mungkin gak ya? Mungkin emosinya nggak diproses atau belum selesai kayak itu, belum selesai diproses mungkin ya. Jadi sebenarnya minta maaf dan memperbaiki kesalahan itu nggak bisa membuat kita baik-baik aja dengan rasa bersalahnya kita jika rasa bersalah itu, emosi dari rasa bersalah itu belum diproses, Kak. Karena hanya dengan emosi yang diproses kita itu bisa dapat insight atau pelajaran dari kejadian itu. Dan insight itu yang membuat kita kemudian baik-baik aja gitu dengan rasa bersalah kayak gitu. Itu sih, Kak, insight yang terpenting itu sih, Kak, dalam setiap konflik itu yang penting insight atau pelajaran gitu. Dan itu hanya bisa didapat ketika kita memproses itu, memproses emosi kita, Kak.
1: Berarti penting banget nih, Mbak, ya, pengendalian dan pemrosesan emosi tadi ya kan, dan juga melihat nih insight atau pelajaran yang diambil dari kesalahan tadi, mungkin yang udah kelar di permasalahannya tapi memang rasa bersalahnya itu sulit banget buat hilang. Nah, itu yang perlu dipahami, Tampro 2. Tapi, Mbak, kalau misalnya nih ada orang yang terus menghukum diri sendiri ya kan karena kesalahan masa lalu, itu benar-benar bisa buat kita jadi pribadi yang lebih baik atau kayak gimana tuh, Mbak Galuh?
0: Sejauh saya belajar sih, enggak sih Kak. Jadi menghukum dia sendiri atas kesalahan masa lalu malah biasanya menimbulkan rasa sedih yang berkepanjangan, kayak gitu. Keras dengan diri sendiri, banyak tuntutan ke diri sendiri, dan itu semua tidak memulihkan, Kak. Kayak
1: Oke.
0: gitu.
1: Berarti sangat tidak disarankan Mbak ya buat menghukum diri sendiri Mbak ya. Karena kan mungkin mereka ada
0: Betul.
1: orang-orang yang mikir kayaknya aku hukum diriku ini dosa aku udah banyak banget gitu ya kan. Aduh, tapi
0: Betul.
1: Mastra justru nggak bisa bikin orang jadi pribadi yang lebih baik ya menurut Mbak Galuh ya Mbak ya. Oke. Terus seharusnya Mbak Galuh gimana nih? Kita nih kalau misalnya lagi menghadapi orang yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan kita nih Mbak, sampai ngebuat rasa bersalah kita itu semakin membesar gitu Mbak.
0: Nah, mungkin kita perlu ngasih batasan tuh, Kak. Balik lagi ke batasan ya. Sebenarnya kan gini ya, Kak ya. Orang itu nggak bisa melukai kita jika kita nggak memberikan izin dia melukai kita, kayak gitu. Orang mau ngomong apa tentang kita, sebenarnya omongan itu kan nggak bisa melukai kita jika kita tidak memberikan izin. Itu sama mungkin seperti orang bertamu ke rumah kita. Dia mau mengetuk bel sebanyak dan selama apapun, kalau kita nggak bukain dia pintu dan nggak izinkan dia masuk, dia nggak akan bisa masuk, kayak gitu, Kak. Jadi mungkin ini tentang mengizinkan gitu. Kita mengizinkan diri kita dilukai nggak, kayak gitu. Itu mungkin sih, Kak.
1: Oke, berarti tergantung diri kita sendiri ya, Mbak Galuh ya. Karena kan ada tuh Mbak, tipikal orang yang suka ngungkit-ngungkit ya kan. Kayak, aduh permasalahan kita tuh sekarang itu di sini, bukan yang lalu malah ditambahin lagi. Itu kan jadi bikin kita pusing ya Mbak ya. Kadang tuh mungkin kalau kita lagi ngedown, makin ngedown tuh karena kepikiran ya kan. Karena suka ngungkit-ngungkit. Nah, seharusnya tuh tahun pro 2, apalagi buat kamu anak muda nih ya. Berpikirlah fokus ke depan yang udah lalu, biarkan berlalu, jadi pelajaran ya Mbak Galuh ya kan. Tuh. Terus
0: Betul.
1: ada nggak nih Mbak Galuh langkah sederhana yang bisa dilakukan saat pikiran kita tuh mulai berasa ini semua salahku gitu Mbak?
0: Kalau lagi di tempat umum dan lagi banyak orang, kita bisa ini sih Kak, bisa mengembalikan perhatian kita ke nafas kita gitu. Jadi dengan apa, kalau istilahnya itu di kita mindfulness ya. Jadi dengan sekedar merasakan rasanya tubuh yang lagi bernafas, rasanya udara yang keluar masuk lewat hidung, kita bisa lakuin itu kalau lagi di tempat umum ya. Nah, tapi kalau kita lagi sendirian kayak gitu, kita bisa memproses emosi kita dengan mungkin kita bisa nanya gitu Kak ke diri kita, apa sih yang ngebuat kamu ngerasa bersalah seperti itu Kak. Jadi kita mencoba memahami apa yang ngebuat diriku ini sebenarnya merasa bersalah, dan kita bisa mendengarkan tuh, bisa mendengarkan diri kita sendiri dan mencoba memahami itu seperti itu. Mungkin itu sih Kak.
1: Oke, berarti ada dua hal Mbak yang dilakukan kalau misalnya lagi di tempat rame atau lagi sendiri atau tahun berdua, bisa tuh dua metode tadi yang disampaikan sama Mbak Galuh bisa kamu praktekin ya. Oke, terus Mbak Galuh bagaimana nih Mbak caranya buat mengubah rasa bersalah itu jadi ruang buat belajar dan bertumbuh, bukan justru jadi beban yang terus kita bawa Mbak Galuh?
0: Oh iya, itu tadi tak Kak, apa namanya, emosinya diproses. Nah, mungkin saya apa coba jelaskan sedikit ya tentang
1: Boleh.
0: Memproses emosi ya. Jadi memproses emosi itu kita bisa mulai pelan-pelan menanyakan pada diri kita, apa yang membuat kamu merasa bersalah? Dan kita mendengarkan cerita di balik rasa bersalah itu. Jika ada emosi seperti nangis, sedih, marah, itu enggak apa-apa, diekspresikan aja. Dan kita enggak perlu judgement dengan cerita itu. Enggak perlu ditolakin, tapi sekedar ramah dengan hal-hal yang diceritain. Nah, ramah itu sekedar it's okay, enggak apa-apa. Enggak apa-apa dengan rasa bersalahnya, enggak apa-apa dengan emosinya, enggak apa-apa dengan alasan di balik rasa bersalah itu. Jadi tidak perlu diotak-atik gitu, bahkan tidak perlu melakukan hal-hal untuk membuat si rasa bersalah hilang gitu.
1: Oke, berarti memang
0: kayak
1: penting
0: gitu
1: banget ya Mbak ya buat memproses emosi tadi ya kan. Tadi Mbak Galuh juga udah ngasih tahu tuh gimana caranya kamu memproses emosi nomor 2. Oke, terakhir nih Mbak Galuh, pesan deh buat teman-teman yang sampai hari ini mungkin masih terus nyalahin dan menghukum dirinya sendiri karena kesalahan di masa lalu Mbak.
0: Ya, oke. Okay. Saya sedikit cerita ya sebelum pesan ya.
1: Boleh, boleh, Mbak.
0: Jadi saya itu teman-teman dulu tuh orang yang juga sangat keras gitu ya dengan diri sendiri. Selalu nyalahin diri sendiri tiap kali ada masalah dan orang lain kenapa-kenapa gitu karena saya. Saya itu selalu bilang gini ke diri sendiri, "Kamu Galuh, katanya udah belajar, kok masih ngelakuin kesalahan?" Saya selalu ngomong kayak gitu tiap kali ngelakuin kesalahan. Sampai akhirnya saya memahami bahwa di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita pahami hanya dengan ketika kita melakukan kesalahan, bukan hanya dari teori. Karena itu kemudian di perjalanan berikutnya dan di perjalanan saat ini gitu ya, tiap kali saya melakukan kesalahan, saya selalu tahu kalau ada hal yang perlu saya pelajari gitu. Jadi tiap kali salah saya tahu, oh ya, ini saatnya belajar. Jadi bukan lagi ketika ngelakuin kesalahan, saya nyalahin diri sendiri, tidak gitu lagi. Tapi oh ya, ini saatnya saya belajar. Tiap kali salah, oke, ini saatnya belajar. Jadi melakukan kesalahan berarti momen saya perlu belajar. Nah, saya mau bilang ke teman-teman, kita tuh tidak perlu terlalu keras dengan diri sendiri. Tidak perlu nuntut diri kita harus baik, harus ideal. Kita semua tuh manusia biasa yang pasti akan ketemu dengan kesalahan sebanyak apapun kita belajar. Dan sebenarnya yang terpenting dari kesalahan itu bukan kesalahannya sebenarnya, tapi hal apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan itu. Selama kita selalu bisa ambil pelajaran dari kesalahan kita, selama itu juga kita akan selalu bertumbuh, bahkan meskipun di perjalanan-perjalanan berikutnya kita masih melakukan kesalahan lagi.
1: Oke, thank you banget Mbak Galuh udah cerita ya kan, udah berbagi pengalaman juga di malam hari ini. Kita jadi tahu nih Mbak gimana caranya ya kan buat mengatasi rasa bersalah tadi supaya nggak jadi beban. Karena kasihan Mbak ya buat orang mungkin yang udah jadi beban bertahun-tahun ya kan, bahkan suka menghukum diri sendiri. Aduh, itu mah kasihan banget. Kalau bahasa anak sekarang tuh belum move on ya Mbak ya, masih di situ aja ya kan. Kita kan harus move on, maju ke depan dalam Pro 2. Oke, Mbak Galuh makasih banyak atas waktunya. Semoga next lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan pembahasan yang makin seru lagi ya Mbak Galuh ya.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Iya, sama-sama Mbak Galuh. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Nah, teman Pro 2, itu dia obrolan kita di malam hari ini sama Mbak Galuh Rastra nih dari Komunitas Ruang Hati, soal ketika rasa bersalah menjadi beban. Tapi mungkin buat kamu kan yang udah dengerin tadi, tapi mungkin masih ada perasaan kayak kurang peluang, pengen nanya lagi, ya udah hubungin Mbak Galuh langsung, udah aku tag Instagramnya ya di @pro2smg ya, karena tuh kamu bisa gabung ke Komunitas Ruang Hati itu. Nah, di sana juga kamu bisa belajar sambil healing biar kamu bisa nih mengelola emosi dan stres kamu supaya menjadi lebih baik. Oke, udah di pertengahan 2026, jangan gamon-gamon mulu ya. Move on, maju ke depan kan, tinggalkan masalah-masalah yang buruk, biarkan jadi pelajaran, kita fokus terus ke depan. Oke, abis ini kita lanjut lagi Tom Pro 2, masih ada aku Avian Sanes, masih nemenin kamu sampai jam 12.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduser sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

95,3 FM Prodo RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo udah jam 9 lewat 8 ya. Jadi malam ini tuh aku pengen ngebahas soal LDR. Jadi tuh mungkin kalau misalnya kita lihat tuh ada enggak yang LDR kayak aku gitu. Misalnya nih LDR-nya aku di mana ya? Aku Gedung Mundu. Terus misalnya pacarku di Ngalian deh. Gedung Mundu itu LDR enggak sih? Soalnya lumayan kan 30 menitan dari Gedung Mundu ke Ngalian, apakah itu termasuk LDR? Tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang LDR itu beda kota nih, misalnya di Semarang, Salatiga, deket juga sih, sejaman doang. Yang jauh deh, Semarang Jogja misalnya lumayan lah. Nah, tuh Semarang Jogja kan 3 jaman, tuh Semarang Solo deh 2 jaman. Nah, itu kan termasuk LDR tuh yang gak bisa ketemu tiap hari, tiap saat, tiap waktu, tiap menit ya kan. Nah, gimana tuh? Ada gak sih tips and trick dari kamu? Caranya supaya hubungan LDR itu bisa berjalan awet, ya kan? Ada viewers TikTok kita tuh, LDR jauh banget tahun Pro 2 ya. Mbak Ayu itu dia di Singapura. Sekarang lagi di mana, Berlin ya kalau nggak salah, kemarin ya lupa. Nah, sementara pacarnya tuh pria Solo, maksudnya tuh orang Solo gitu kan. Jadi bener-bener LDR sejauh itu aku sering lihat di story Instagramnya. Mereka video call ya kan, kegiatan hari-hari video call gitu. Kayaknya, wah seru ya. Nah, nanti kita tanya dia deh. Semoga dia nonton malam ini ya. Buat kamu Tom Pro 2, nanti nonton di TikTok kita di Pro 2 SMP. Kita ngebahas soal tips and trick gimana caranya biar hubungan LDR awet.

yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol, terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Nah, Tompro 2, jadi malam ini kita ngebahas soal tips supaya hubungan LDR bisa awet, ya kan? Jadi mungkin buat kamu nih, ada di antara kamu yang lagi LDR kan? Kayak penonton TikTok nih ya, Kak Veta tadi LDR di suaminya di Egypt, ya kan? Dia di Semarang, Tompro 2, ya. Jadi yang dilakukan sama Kak Veta itu benar-benar adalah komunikasi, Kak, ya. Nomor 1, jaga komunikasi. Bisa lewat video call, lewat chat, lewat teleponan. Nah, itu bisa banget tuh. Apalagi kalau misalnya kamu jauh kan, mungkin yang bisa dilakukan cuma itu, ya. Percaya aja deh dan pasrah sama penjagaan dari Tuhan. Mau jujur apa enggak, pasrah sama Tuhan. Nah, kayak gitu Kak Veta. Bener, jadi bener-bener penting banget yang namanya komitmen, ya kan? Gimana caranya, kalian caranya ngejaga hubungan LDR tadi biar awet. Dari Kak Veta itu nih, temanya aku banget. Nah, dari Rin ini, ayo Rin, gimana Rin caranya kamu biar ngejaga hubungan LDR kamu tetap awet, ya kan? Karena kamu ngelihat orang-orang bisa gandengan sama pacarnya, bisa kemana-mana bareng, sementara kamu harus nunggu waktu dulu, ya kan, nabung dulu, nyisihin waktu dulu, ambil cuti dulu, segala macam, ya kan. Beda nih sama kalian mungkin, sama teman-teman kamu yang kamu lihat pacaran mereka tinggal jalan, ya kan, mau makan tinggal makan, bahkan tuh tiap hari ketemuan, ya kan. Nah, beda sama kamu yang lagi LDR. Nah, gimana tuh caranya, tips supaya hubungan LDR itu bisa awet. Tadi Mas Olof juga gabung, katanya kurang suka sama LDR, katanya gitu-gitu kan. Nanti lama-lama LDR jadi lali, apa tadi katanya, lali due relationship tadi katanya, ya lupa aku bahasa Jawa pokoknya. Jadi kayak benar-benar yang namanya LDR, gak semuanya itu bisa berakhir baik, dan juga gak semuanya bisa berakhir buruk, ya kan. Ada nih orang-orang yang LDR-nya berakhir buruk, ya kan, putus, selingkuh. Ada juga LDR-nya yang berakhir baik sampai ke jenjang yang lebih serius, oke? Okay? Buat kalian pengen gabung sambil request lagu, yuk join sekarang di TikTok di @pro2smg.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Hehehe, Mas, tunggu dulu, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira gak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Gak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

Buat kamu yang kepo, penasaran pengen gabung, cek sekarang di TikTok kita di @pro2 SMG ya. Nah, ini kita lagi live sama Pro 2 udah ngebahas nih soal tips hubungan LDR biar awet. Ternyata yang nontonin LDR semua. Kaveta LDR ya kan, Egypt Semarang tuh. Terus Kak Ayu juga LDR tuh, Singapura Solo. Ditambah lagi Rin tuh, Kudus Solo. Aduh, pada LDR semua nih sama Pro 2. Buat kamu LDR-nya mana? Hayo di mana hayo LDR-nya? Oh iya, hayo LDR-nya tuh Semarang Bogor, guys. Jadi buat kamu dan Pro 2 yang penasaran pengen join ke TikTok kita sekarang, join di @pro2 SMG ya. Dan yang mau ikutan voting bisa juga di Instagram di @pro2 SMG. Kasih tahu aku dong, kasih tahu kami juga nih ya, gimana caranya tips biar hubungan LDR tadi awet. Kebanyakan tuh jawabannya adalah komunikasi kak, dan saling percaya ya kan, dan juga sifatnya harus sama-sama dewasa. Oke, buat kamu dan Pro 2 yang pengen gabung, join sekarang di TikTok dan di Instagram di @pro2 SMG.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska, karena pengaruh kuat medan magnet bumi di daerah

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kita berdua balik lagi nih buat nemenin hari-hari kamu, aktivitas kamu sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari.
0: Iya, kita selalu ingin memberikan yang terbaik, jawaban-jawaban yang masuk akal, dan semoga sih benar-benar melegakan dan menolong.
1: Iya, ya. Dengan bahasa yang mudah dicerna ya.
0: Meskipun kadang tidak.
1: Iya.
0: Tapi ya setidaknya kita berusaha kan.
1: Iya, betul. Dan hari ini ada siapa sih?
2: Ada Bianca di Semarang. Ini nanya, aku tuh lagi naksir sama teman sekelas, tapi takut banget mau confess malah bikin canggung dan hubungan pertemanan jadi rusak. Ada nggak nih tipsnya kak, gimana caranya menyampaikan perasaan tanpa merusak pertemanan?
0: Oh, Bianca di Semarang. Bianca, kamu tuh cewek loh. Sing Eling. Menurut aku, confess mengconfess itu adalah urusan cowok ya. Kita oke lah hidup di era emansipasi dan bla bla bla bla, tapi menurut aku tetap untuk urusan yang satu ini, cewek itu, karena cewek ingin dimengerti. Gimana lirik lanjutannya?
1: Lewat ukur lembut dan
0: gitu. Jadi maksudnya kamu kasih clue-clue aja, kamu goda-goda ringan.
1: Wah gitu. Goda ringan. Coba gimana goda ringan itu? Jijik ya kalau itu ya.
0: Gitu.
1: Bukan goda ringan ya.
0: Cowok itu seneng kalau cewek itu ngasih gitu, goda ringan. Kayak mancing-mancing tapi gak mancing gitu. Kayak butuh-butuh tapi gak butuh.
1: Oh gitu, gitu. Jadi kayak tarik ulur gitu.
0: Sampai dia nanti tertarik dan dia yang akan confess gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi tugasnya cewek itu jangan kamu yang confess. Kalau menurut aku ya, Bianca ya.
1: Iya, jadi mancing-mancing.
0: Iya, kamu mancing-mancing aja. Kamu kasih clue-clue kalau kamu menginginkannya. Tapi kamu pengen dia tuh ada actionnya, itu bisa sebenarnya.
1: Keren ya.
0: Gitu.
1: Jadi gimana tadi contohnya? Oh itu maksudnya tuh waktu dia nyeruput mie kan. Iya gitu.
0: Gitu loh. Semangat. Kalau aku sih gitu, kamu harus semangatnya adalah kasih clue dan kasih pancingan-pancingan ringan ke dia.
1: Oh gitu. iya bisa sih. Dan kamu bisa ya, kalau misalnya kamu tuh suka naksir sama cowok itu, mungkin kamu bisa deketin juga segengnya. Terus kamu ajak nongkrong bareng, kayak gitu-gitu kan, jadi intensitas ketemunya sering tuh. Kan ada pepatah mengatakan witing tresno jalaran soko kulino.
0: Nah, oke, berarti dari dia pacaran sama segeng semua?
1: Ya enggak dong.
0: Lah kan witing tresno jalaran kulino kumpul segeng.
1: Nah itu, tapi kamu kayak misal nih ngopi bareng gitu kan, kopi yang kamu ambilin duluan tuh kopi punya dia gitu, ini kamu minum dulu aja kayak gitu. Kayak ngode-ngode tipis lah, tapi yang tetap smooth gitu. Karena cowok kan kalau misalnya dipepet terus kan kayak malah ini kan menghindar kan.
0: Iya benar. Tapi pastiin kamu kasih kopi ke dia paper plane loh.
1: Oh iya, ada kopi apa?
0: Paper plane. Itu aduh, itu pasti dia langsung kamu langsung di confess kamu. Bahkan di konfeti.
1: Ser
0: gitu. Gitu loh.
1: Iya, karena kopi kan salah satunya adalah memacu adrenalin kan. Bisa.
0: Gitu Bianca ya. Jadi jangan gerusa-gerusu dan kamu jangan menjatuhkan harkat martabat harga diri kamu.
1: Betul, karena bisa jadi ketakutan kamu itu bisa jadi kenyataan kan. Karena takut nanti kalau misalnya dianya enggak suka malah jadi kikuk gitu.
0: Kasih pokoknya kamu makin hari tuh makin kasih tanda terus.
1: Betul
0: gitu. Tiba-tiba kamu jatuhin pulpen di depan dia, kamu agak jongkok gitu kan. Ya kan, terus kamu kayak agak kesandung gitu. Terus dia kan ini kan nampani itu apa bahasa Indonesianya ya? Dia terus menghadang. Bukan
1: menerima
0: menghadang.
1: Dong.
0: Dia apa ya, menampung. Gitu lah, pokoknya kalau ada cewek di depannya mau jatuh, mau tumbang tuh kan, dia terus cowok kan refleks gitu kan. Megang set gitu.
1: Dipegang.
0: Nah, gitu terus kan nanti ada love-love terbang gitu kan. Gitu loh.
1: MTV banget ya emang ya hidup Anda
0: gitu,
1: ya.
0: Gitu-gitu terus nanti cara lain kamu kesandung gitu. Terus kayak tiba-tiba kamu ini iseng aja ngumpetin pulpennya dia. Kan dia kan, loh pulpen gak ada. Bisa pinjam pulpen gak? Gitu loh. Aduh, banyak cara untuk menunjukkan kalau kamu itu interest sama dia tanpa kamu memulai kontes duluan.
1: Nah, itu ya. Semangat ya Bianca ya. Semoga tanda-tanda yang kamu berikan bisa ditangkep oleh target sesuai sasaran. Mm-hmm. Jangan sampai salah target malah yang confess orang lain, gimana coba?
0: Ya, ya kan? Jangan ya. Tapi semoga juga ketika nanti goals nih ya, kalian benar-benar bisa jadian, ini bisa memacu prestasi kalian jadi sama-sama lebih tinggi lagi, lebih semangat belajarnya, sama-sama juara kelas gitu. Itu namanya hubungan yang berfaedah.
1: Yes, betul. Ya udah, sukses buat Bianca untuk hubungan percintaannya. Kalau misalnya dari setiap tanda-tanda yang kamu berikan dia juga nggak menunjukkan hal yang sama, mm-hmm, berarti mungkin dia memang nggak suka kamu. Ya udah, cari target yang lain aja.
0: Ya, gitu ya Bianca. Semangat, mm-hmm, Bianca.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicaraan hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Pro FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, kita masih live ini ya di TikTok. Kamu boleh cek langsung di @pro2smg. Kita ngebahas soal tips hubungan LDR awet ya kan. Jadi buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, boleh banget join langsung sekarang di TikTok di @pro2smg ya. Bisa juga ikutan voting di Instagram sama di @pro2smg. Coba kita cek di WhatsApp ya, biasanya rame tuh ya di 081-565-10953. Tapi kebanyakan rame itu buzzer-buzzer teman-teman. Yang requestannya itu mulu di copy sama dia, di copy paste kirim. Nah itu kita gak bisa muter ya. Karena kalau mau request ya sekalian lah ikutan tanggepin topik kita di malam ini ya kan. Karena kan fokusnya ke topik nih, bukan ke requestan kalian ya kan. Karena kita mau dengerin dengerin masukan dari kalian, tips and trick dari kalian gimana tuh biar hubungan LDR itu awet ya kan. Oke, ini penyiar ganteng yang di-treat ya? Enggak sih kak, salah orang. Jadi buat kamu teman-teman pengen gabung, boleh join langsung sekarang ya di TikTok sama Instagram di @pro2smg. Kita masih live sampai jam 12, jadi buat yang mau sharing, jadi boleh juga. Jangan lupa nih, tips biar hubungan kamu LDR-nya awet dan sambil request lagu juga ya. Pokoknya aku temenin di malam hari ini.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar ya nunggu final pesta bola dunia? Daripada kamu nonton di rumah sendirian ditemani keheningan malam, kali ini bisa nih kamu ngerasain sensasi yang beda banget. Ditemani datang langsung ya ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Ini rangkaian acaranya dimulai di hari Minggu besok 19 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 di jam 4 pagi. Bukan cuma nobar loh Tom Pro 2, acara juga dimulai kayak senam bersama, terus pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner, dan juga produk yang menarik serta banyak surprise juga nih. Jadi kamu ajakin keluarga kamu, sahabat, teman, besti, pacar, tetangga kamu semuanya ya, buat ikut menyaksikan bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146, Kota Semarang.

0: dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Aduh. Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

Teman Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi.
1: Kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayangkan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Meskiponnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Type. Oke, Tom Pro 2, karena ini udah mau jam 11 ya waktunya. Kita cek nih buat hasil voting kita di malam hari ini ya kan. Soal tips supaya hubungan LDR ini bisa awet. Aku tadi bikin voting di Instagram. Pastiin kamu juga ikutan voting ya. Soal tips biar awet, yaitu yang pertama komunikasi yang baik, saling percaya ya kan, saling setia, sama agendain waktu buat ketemu. Dan suara terbanyak itu adalah, yes, benar banget, komunikasi. Kita kasih tepuk tangan ya. Oh, paling banyak milih komunikasi, terus saling percaya, saling setia, sama agendain waktu buat ketemu. Benar. Jadi kalau kamu LDR bertahun-tahun gak ada niat buat ketemuan, gak usah, ngapain pacaran virtual coy. Ya, Tom Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah ikutan join di malam hari ini ya. Oh, kita sapa dulu gak sih? Bisa gak sih di sini ngelihat yang ikutan voting? Soalnya guys, bisa gak ya? Oh bisa, wow. Banyak banget yang voting ya, ada Kak Rari 12, Katia MT, Tias MTH, Iwaga Kure, Ayu Putri, Aimerendra, Yegen Zahwa, Kirana Prayitna, Burbasiam dijabarkan, Deki Kusuma, Anita Sar, Istamar, Salmi, Labi Berta, dan lain-lain. Wah, pokoknya banyak banget di malam hari ini, oke? Okay? Thank you banget buat kamu yang udah ikutan join, yang udah ikutan request juga, ya kan? Apapun itu, kalau kamu memang memutusin buat LDR, ya dijagalah komunikasinya yang baik, ya kan? Karena LDR itu bisa ngelatih kesabaran, ngelatih kesetiaan kamu juga, ya kan? Mengukur kesetiaan kamu juga tuh, ya? Mungkin gak semua orang tuh yang ngalami LDR berjalan buruk, ada juga kok yang berjalan baik ya kan. Banyak contohnya yang udah kita lihat di malam ini. Tadi Rin sampai 8 tahun, Kak Veta sampai 14 tahun udah nikah juga kan, Rin udah tunangan juga. Nah, ya gitu tuh baru namanya LDR, udah dihalanin langsung ya kan. Nggak berpacaran berlama-lama. Jadi thank you banget Tom Pro 2, udahan dulu aku siarannya. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye, selamat malam dan selamat istirahat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rame kayak mereka yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: apakah ada prioritas-prioritas sendiri dari BMKG? Ini dulu kan semuanya kan pengen diduluin gitu Kak Fikri.
1: Iya. Iya, yang pertama kita lihat ini data semua Mbak. Kita kalau karutlah ya sekarang bulan memasuki musim kemarau, kita lihat data kira-kira wilayah mana yang hotspotnya paling banyak, kebakarannya paling banyak, ya itu yang menjadi prioritas. Kemudian kita lihat apakah di situ masih ada embung atau enggak gitu, untuk pengisian air, kalau kita tambahkan curah hujan masih ada enggak gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas. Misalnya ada di Semarang, kemudian di Riau ataupun di Kalimantan, mana nih daerah yang kira-kira prioritas? Oh ternyata hotspotnya ternyata paling banyak ada di Kalimantan, makanya kita prioritaskan dulu yang di Kalimantan. Dengerin.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang

0: coba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karyaku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti nggak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah, tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang. Merantaulah, agar kau tahu apa sebenarnya yang dimaksud hidup sendiri. Merantaulah, maka engkau akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga.

Tumpang Pro 2. Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Ada pelajaran berharga dari kisah Musa ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Bani Israel menuju sisi Bukit Tur Sina. Dan ini disebutkan dalam surat Taha ayat yang ke-83 dan ayat yang ke-84. Ketika itu Musa lebih dulu datang dan lebih dulu sampai ke tempat yang dimaksud, ya, di samping Bukit Tur Sina ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuatmu datang lebih dulu wahai Musa dan engkau meninggalkan Bani Israel di belakangmu? Musa alaihissalam menjawab, "Qalahum ula'i 'ala athari wa 'ajintu ilayka rabbi litarda." Musa mengatakan, "Mereka akan menyusul aku ya Allah dan aku bersegera menuju tempat ini agar engkau bertambah ridho kepadaku, agar engkau ridho kepadaku dan mencintai aku ya Allah subhanahu wa ta'ala." Ayat ini sebenarnya memberikan isyarat kepada kita tentang salah satu keutamaan bersegera menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ketaatan, dalam setiap amal soleh. Contoh, bersegera datang ke masjid ketika adzan berkumandang, bersegera menunaikan ibadah haji ketika kemampuan itu datang, ya, bersegera berinfak bersedekah ketika kita memiliki kemampuan untuk itu, ya, bersegera menyambut panggilan orang tua. Ini bakti kepada orang tua juga sebagai wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bisa mendatangkan keridhaan Allah. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an ada konsep fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bersegera melakukan kebaikan. Ya, di situ kalimatnya berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Fafirru ila Allah. Ya, berlarilah engkau menuju Allah, kembali menuju Allah. Ini semua memberikan isyarat bahwasanya bersegera melakukan amalan yang dicintai oleh Allah dan tidak menunda-nunda itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berupaya untuk mewujudkannya, maka kita pun akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu. Aku udah

di dunia ini ada sesuatu yang akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
2: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online, Mas, sebenarnya. Okay. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu. Harus bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat, gitu.
3: Instan
2: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung ngapain makan. Ya nggak gitu sebenarnya.
1: Okay. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
3: Yang utama pasti pengen kaya secara instan.
2: Pengen kaya instan.
1: Pengen jadi.
2: Pengen itu cepat duitnya gitu ya.
1: Muda kaya raya tua poya-poya.
3: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing.
2: Okay. Nah,
3: itu
2: dia salah satunya.
3: Itu tuh juga jadi kayak dorongan anak muda nih. Wah, gue harus ikut kayak gini nih. Gue gimana caranya? Gue harus cepat kaya. Nah, maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
2: Makin dengar stigma-stigma, umur 22 harus sudah punya berapa miliar.
3: Nah, itu.
2: Oh iya sih, banyak berapa harus punya rumah, punya ini ya.
3: Banyak tuh sekarang. Standar-standar sosial media lah.
1: Oh, standar TikTok ya sekarang ya.
2: TikTok sekarang mainnya ya.
0: Dengerin versi lengkapnya setiap pagi.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para orang tua siswa program sekolah rakyat berkomitmen untuk secepatnya mandiri secara ekonomi agar terbebas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dia bahkan tidak ragu untuk memimpin penyebutan ikrar kemandirian tersebut bersama dengan para orang tua siswa sekolah rakyat dalam momentum acara gelar geria atau open house sekolah rakyat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap seorang pria yang diduga menjadi kurir narkotika jenis sabu di kota Semarang. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 12 paket sabu dan kini masih memburu pemasok yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika Kamis 16 Juli 2026. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran sabu di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur. Tim Nasional Bola Voli Putra U18 Indonesia menekuk Bahrain dengan skor telat 3-0, 25-16, 25-18, 25-23. Untuk mengunci posisi 10 besar pada ajang AFC Boys U18 Volleyball Championship 2026. Dalam pertandingan tersebut, peringkat 9-12 di Haikou Wuyuan River Gymnasium China pada hari Jumat, tim Indonesia mampu mendominasi pertandingan sejak set pertama. Setelah persaingan ketat pada awal set dengan saling bertukar poin, hingga kedudukan berlangsung imbang, Indonesia mulai menemukan ritme permainan melalui kombinasi serangan cepat dan pertahanan yang disiplin.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai, good morning. Selamat weekend ya, akhirnya ketemu hari Sabtu di tanggal 18 Juli 2026. Ada Devin yang jadi teman kamu ya di pagi hari ini menyambut weekend. Wah, tadi ya weekendnya tuh aku udah lihat di sekitaran Simpang 5, di sekitaran RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani itu udah banyak yang olahraga. Apakah kamu salah satunya? Kalau salah satunya berarti bagus, mantap, keren ya. Tapi kalau kamu lagi bangun tidur, ya ayo olahraga yuk. Bangun dulu, terus lemesin dulu badan ya. Mungkin dari Senin sampai Jumat kaku-kaku ya, karena setiap hari harus natapin laptop ya kan, terus duduk terus. Nah, sekarang waktu yang tepat buat kamu jalan-jalan olahraga sambil dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2 pastinya. Sampai jam 10 pagi nanti aku bakal menemani pagi kamu pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ini Semarang udah mulai memasuki fase-fase yang panasnya tuh panas banget ya teman Pro 2 ya. Bahkan ini memang ada beberapa wilayah yang kering. Jadi hati-hati ya buat teman Pro 2 yang mungkin zonanya itu termasuk zona rawan ya. Dan karena kemarau yang berkepanjangan yang mulai masuk wilayah kota Semarang, ini ada 4 kecamatan yang masuk di kategori zona kuning. Di antaranya adalah Kelurahan Wonosari, Klorosari, Cepoko, dan Jabungan Gunung Pati serta Tembalang nih teman Pro 2 ya. Nah, Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudjo Martanto menjelaskan kalau indikator sebuah wilayah memasuki zona kuning ini adalah ketersediaan air yang masih mengalami kendala dan sumber mata air yang masih sulit dijangkau ya. Dan BPBD pun ini udah mempersiapkan ya, udah punya stok sebesar 900 ribu liter air bersih, tapi baru terserap 80 ribu liter dari total stok yang ada. Tapi walaupun baru terserap segitu ya teman Pro 2 ya, ini semoga gak ada wilayah-wilayah lainnya yang memang benar-benar kekurangan air banget ya. Karena ini pasti repot banget ya kalau yang namanya air bersih, karena kita setiap hari kan mandi pakai air bersih 2 kali sehari lagi ya. Belum lagi ada kegiatan mencuci piring, mencuci baju dan lain-lain. Aduh, repot banget ya. Dan ini juga disampaikan kalau BPBD hanya mampu melayani 7 hingga 10 tangki perharinya karena kondisi geografis kota Semarang ya. Untuk distribusi lebih dari itu yang kayaknya kurang memungkinkan nih. Nah, selain itu, Kepala BPBD Kota Semarang juga meminta warga Semarang, kamu bisa lapor nih teman Pro 2 ya ke nomor 112 kalau mengalami krisis air di wilayah kamu ya. Dan diimbau juga untuk waspada terhadap kebakaran dan bijak menggunakan air bersih. Tuh kan, kalau misalnya kamu ngisi bak ya, terus baknya udah penuh, ya udah dimatiin airnya. Jangan sampai meluber-meluber ya, karena ingat masih banyak orang yang membutuhkan air bersih ya. Jadi dihemat-hemat, diirit-irit airnya. Dan semoga ini zona kuning yang ada di wilayah Semarang gak semakin bertambah lagi jumlahnya. Dan semoga ini pasokan air dari BPBD ya, total ada 900 ribu liter, semoga ini bisa benar-benar mencukupi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau ini.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh, loh, loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur dong, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius, bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

0: who's next? Kamu nanya, kita
1: jawab. 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
2: Kamu nanya,
1: kita jawab.
2: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
3: Iya, semoga selamat sampai tujuan. Semoga apapun yang kamu ingin dan kamu cita-citakan juga selamat sampai kamu dapat nantinya.
2: Amin. Pokoknya selamat itu yang utama loh. Kita gak tahu kan. Hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan gitu kan. Hati-hati ya, semoga selamat mengerjakan sesuatu gitu ya. Karena teman aku aja lagi kerja, kakinya ketibanan tumbler remuk loh. Makanya selamat itu tuh penting.
3: Tapi itu tumbler yang harga berapa?
2: Yang mahal, yang berat kan.
3: Oh, kasihan dong tumblernya.
2: Bukan dong, kakinya dong.
3: Ya, dan semoga sih teman Pro 2 yang satu ini juga dia selalu diberikan keselamatan. Meskipun kadang tuh orang gak selamanya dalam kondisi mood yang baik, kejiwaan yang stabil, perekonomian yang stabil, nggak selalu seperti itu. Kadang tuh ada aja masalah dalam hidupnya yang bikin seolah-olah dia ngerasa nggak selamat.
2: Aduh, tapi jangan putus asa ya teman Pro 2. Coba langsung aja curhatin ke kita pagi ini. Pagi ini, kali ini ada siapa?
4: Ada Friska di kampus. Kak, aku punya sahabat deket banget dari SMP, tapi sekarang di kuliah kita beda jurusan dan circle. Rasanya makin jauh dan aku tuh takut kehilangan dia. Gimana sih caranya biar persahabatan kita itu tetap kuat meskipun udah beda lingkungan?
3: Friska.
4: Friska.
2: Friska. Oh, okay. Friska. Ini pasti orangnya diem terus nih.
3: Iya, freeze.
2: Nge-freeze.
3: Ini pasti dia orangnya banyak gelak.
2: Kenapa tuh?
3: Friska.
2: Oh, agak berbahaya ya serempetannya ya. Oke, Friska, dia selama di kuliah circle-nya kan itu dengan sahabat yang itu-itu aja. Gimana caranya mempertahankan sahabatnya itu agar nanti sampai ke hari-hari berikutnya di kehidupannya kan?
3: Ya, udah gak bisa. Udah beda ini sekarang dia, beda alam, beda sekolah, beda kuliah ya?
2: Iya.
3: Beda kuliah bener ya?
4: Bener, beda kuliah.
3: Udah beda, beda kuliah, beda kampus. Gimana biar persahabatannya langgeng? Tuh, cewek, gimana cewek?
2: Kalau aku tetap kontek-kontekan. Kan biasanya kan ada grup WhatsApp kan, gitu kan. Tetap kontek-kontekan walaupun ketemunya itu jarang ya. Tapi selalu diusahakan di momen-momen tertentu. Kayak pas buka bersama, pas lagi libur
3: kuliah. Setahun sekali ya berarti ya.
2: Pas lagi libur kuliah gitu kan. Bisa pulang kampung, mungkin ada yang kampusnya jauh gitu kan. Terus bisa juga manfaatin mungkin di waktu-waktu senggang lainnya tuh kayak ngafe bareng, nongkrong bareng. Tapi kalau misalnya teman kamu gak bisa atau sahabat kamu gak bisa, bukan berarti mereka itu udah gak mau sahabatan sama kamu. Jadi jangan baper gitu.
3: Gitu ya, kalau cewek itu maksudnya takaran persahabatan tuh kadang diukur dari kuantitas ketemunya sih, soalnya gitu
2: iya,
3: ya.
2: Iya, karena cewek itu kan lebih ke perasaan kan. Jadi kalau ketemu tuh rasanya tuh lebih deket, lebih intim gitu.
3: Maksud kamu cowok gak punya perasaan?
2: Oh iya, iya, iya. Minim kayaknya ya.
3: Tapi gini loh, Friska, makin kesini tuh sebenarnya persahabatan tuh takarannya bukan kuantitas ya, menurut aku nih ya, tapi kualitas. Bukan yang selalu tiap saat keluar bareng, tapi ngerasani di belakang gitu kan. Mending yang gak ketemu tiap hari, tapi ketika kita ada, ketika dia, ketika kita butuh, ketika dia butuh, kita ada.
2: Oh,
3: gitu, kualitasnya.
2: Itu biasanya ketemu sama sahabat kayak gitu, udah lama nih gak kontekan, 5 tahun, tiba-tiba kamu di WA Aris, kamu deg-degan gak?
3: Aku lihat dari luar dulu nih, belum aku buka WhatsAppnya. Aku pantau dulu. Kalau cuma gitu doang, aku tunggu dia mau ngomong apa nih, gitu.
2: Karena biasanya kalau kayak gitu kan, mau apa coba?
3: Pinjem duit.
2: Iya kan? Apakah itu yang disebut kualitas?
3: Lah makanya, kadang enggak gini. Gini, kalau yang masih sahabatan meskipun jarang ketemu, itu chatnya tuh gak pernah yang jaraknya jauh banget, itu gak pernah. Bahkan kan kayak kamu tadi bilang ada grup gitu kan. Tapi yang orang namanya aja kita udah lupa gitu kan. Chatnya udah terakhir 2017. Dia tiba-tiba ngechat, pantau dulu dari luar.
2: Dari notif ya.
3: Pantau dulu tuh. Kalau manggil doang, cuekin dulu sampai dia mengutarakan apa maksud hatinya. Kalau kaitannya udah sama duit, abaikan. Enggak usah dibaca, mending mending ya.
2: Oke, jadi daripada dibaca bikin salah paham, jadi mending enggak usah dibaca ya, gitu.
3: Gitu kamu enggak usah khawatir, dan gini loh, aku sih yakin nanti ya Friska, kamu dengan aktivitas kalian yang udah beda, kesibukan yang beda, kalian tuh akan menemukan teman-teman baru sebenarnya.
2: Betul.
3: Dan tidak ada salahnya untuk berteman dengan orang-orang baru,
2: yeah,
3: dengan tidak meninggalkan orang-orang lama. Gitu loh.
2: Iya. Yeah.
3: Sering-sering ngabarin lah, intinya sering-sering view sosial media satu sama lain, kasih emot, kasih komen-komen. Ini udah cukup membuktikan kalau kita masih ada dan dia masih kita anggap juga gitu.
2: Betul, kecuali teman kamu tuh lagi detox sosial media ya, terus tiba-tiba dia nggak ada, atau mungkin lagi hijrah gitu kan, nggak main sosial media gitu kan.
3: Masya Allah, tabarakallah.
2: Iya, itu kan bisa gitu. Tapi ya setidaknya kalau kamu punya kontaknya ya kadang-kadang disapa-sapa lah ya. Apalagi kalau segrup kan, mungkin setiap hari ngirimin ini apa tuh namanya?
3: Mem-mem lucu.
2: Embun pagi.
3: Embun pagi. Iya. Udahlah, kan? Intinya makin kesini tuh makin gampang kok kita bisa berhubungan, terkonek dengan orang-orang yang bahkan jauh dari kita, ya kan? Tetap bisa bersilaturahmi. Betul. Via media sosial atau via kemajuan teknologi ini.
2: Iya, jadi jangan sedih ya, dan kita doakan semoga persahabatan kalian langgeng, karena sahabat aku tuh ada yang dari SMP loh.
3: Masa sih?
2: Iya, sekarang kan berarti totalnya udah kurang lebih belasan tahun.
3: Kemarin teman kantor kita ada yang reuni SMP.
2: Oh iya bener, iya kan? Reuni coba. SMP di Pekalongan itu kan
3: 22 tahun yang lalu kata dia. Nah dia kemarin ngitungin.
2: Oh padahal usia aku masih 21 loh.
3: Dia reuni tuh 22 tahun lalu, masa? Hah? Serius reuni SMP 22 tahun lalu? Eh umur anda berapa? Aku kan gitu kan. Hei umur gue sama kayak umur lu gitu.
2: Berarti kamu SMP. Ya Allah, kamu tuh udah sematang itu ya.
3: Iya. Dulu aku masuk sini kemampo. Sekarang udah mateng wet.
2: Itu adalah gambaran dari kesuksesan persahabatan duniawi ya kan. Jadi kau bisa tiru itu. Walaupun kontekannya enggak yang terus-terusan, tapi terbukti kan 22 tahun loh ya.
3: Betul, dan semoga persahabatan duniawi ini juga akan bersahabat di akhirat kelak.
2: Amin.
3: Sama-sama masuk surga.
2: Amin. Ya. Oke deh. Friska, semangat untuk dunia persahabatannya. Jadikan Friska ini sebagai duta persahabatan. Agar Friska selalu bersahabat dengan teman-temannya.
3: Oke, okay, thank you Friska.
1: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Siapa nih yang udah gak sabar untuk nunggu final Pesta Bola Dunia 2026? Nah, daripada kamu nonton di rumah sendirian ya, gak ada teman, kurang seru, datang aja ke acara denger bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Nah, rangkaian acaranya ini dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Seru banget kan? Dan bukan cuma nobar ya, acara ini dimulai dengan senam bersama, ada pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, terus ada juga door prize yang banyak banget ya. Jadi tunggu apa lagi? Besok ya, datang langsung ke RRI Semarang, ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga, semuanya ya, buat ikutan nonton puncak final Pesta Bola Dunia 2026. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak, go!

Teman Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yuk teman Pro 2, karena udah jam 7 ya, walaupun weekend, tapi Sate Lilitnya gak libur, tetap ada buat kamu. Dan aku udah siapin 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagramnya Pro 2 at Pro 2 SMG. Aku udah share ya di Instastory kita. Kamu juga bisa pilih lewat aplikasi RRI Digital. Di App Store dan juga Play Store kamu bisa download ya. Kalau udah download, kamu buka, kamu bisa request di situ pengen lagu nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Atau kamu juga bisa WhatsApp ya di 081-565-10953. Dan 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu, kita mulai dari lagu pilihan pertama, ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali.

5 lagu pilihan udah aku spill ya. Ada lagu yang bikin semangat, ada yang syahdu-syahdu kayak lagu Sumpah Matinya Nicky Baker featuring Adi Rianto ini. Sekarang giliran kamu, tentuin pilihan kamu dari sekarang ya. Kamu bisa ke Instagram boleh, lewat aplikasi RRI Digital juga boleh, atau WhatsAppnya Pro 2 juga boleh banget. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti.